suara warga Indonesia. Tiba-tiba Jumat lagi nih, sahabat para yang sangat dirindukan, dinantikan. Ini kenapa sih mikrofon saya? Kenapa bubutan gini? Belum siap buat bekerja apa gimana nih? Kalau kamu nih sahabat suara, di hari Jumat, alias ini adalah hari kita menyongsong, menyambut, dan menunggu-nunggu di tanggal 14 gitu kan ya. Masih ada satu minggu lagi buat nantinya kita bisa menikmati long weekend kembali. Karena ya itulah yang kita inginkan, ya itulah yang kita bangga-banggakan untuk dia nantikan.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Pagi-pagi udah langsung disindir nih sama Mas Rian. Tadi kan saya sempet kesulitan ya sama mikrofon satu ini yang kayaknya belum siap untuk bekerja di pagi hari ini, hari Jumat. Mas Rian langsung bilang tuh, kenapa tuh mikrofonnya? Mikrofonnya minta ganti baru. Emang tahu banget. Tapi emang bener sih, terus Mas Rian bilang, ganti dong, masa dari dulu gak ganti-ganti? Pasti selama Kak Bintang jadi penyiar Iswara, belum pernah ganti kan? Tahu banget, tapi beneran. Ini mikrofonnya belum diganti nih sahabat suara, jadi kalau ada yang mau mensponsori boleh banget. Karena kita kebetulan untuk tahun ini fokusnya adalah meninggikan gedung Iswara. Jadi 7 lantai kayaknya nih kemungkinan ya. Tapi terima kasih Mas Rian, pagi-pagi sudah menyapa. Karena nih kalau kemungkinan ya. Tapi terima kasih Mas Rian, pagi-pagi sudah menyapa. Karena nih kalau ngomongin yang barang-barang rusak, terus juga barang-barang yang

itulah kepercayaan. Kalau diri kamu apakah percaya dengan statement seperti itu? Barang yang sudah rusak, barang yang sudah sepertinya bisa diganti gitu kan ya. Kalau baju tuh udah melar, udah ada bolong-bolong walaupun silir-silir gitu kan, walaupun lebih nyaman tapi kayaknya gak usah deh, gak usah dipakai deh. Buang aja sahabat suara, gak usah hemat-hemat, gak usah terlalu pelit-pelit, hayulah beli lagi. Ada juga udah pagi hari ini disapa dengan serumbung yang katanya mendung-mendung manja di Magelang sana, berkabut tipis katanya. Kak Nur, kayaknya kalau Jogja sekarang lagi terang banget nih, lagi cerah banget, yang seterang menyambut hari Jumat gitu. Kalau ternyata di Magelang agak mendung-mendung, ya semoga nanti waktu beraktivitas tidak terjadi hujan-hujan yang mendadak. Dan juga dipersiapkan kalau misalnya beneran nantinya akan hujan, karena ya lagi-lagi hujan di siang hari agak menyebalkan ya sahabat suara ya, untuk kita yang bekerjanya di luar ruangan. Requestnya Kak Nur, langsung Hindia Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Emang bener tuh, kagak ada artinya banget tuh. Tapi boleh lah ya, kita kasih lah ya. Kalau misalnya, apa ya sebutannya ya, kan kita kan bekerja kan tiap hari nih, terus juga harapannya kan rezeki bisa datang. Tapi kalau disadarkan sama si Hindia, si Baskara ini, katanya karir gak ada artinya. Katanya ya udahlah, apapun yang terjadi ikuti aja, coba aja, gasin aja, gak sih sahabat

suara warga Indonesia. Saya tuh salah apa ya sahabat suara ya? Baru seminggu di suara seru. Kan harapannya kan suara seru menjadi lebih seru gitu kan ya bersama Sarah Sadilia. Tapi kok kayaknya Adil tuh kayak gak suka sama aku ya sahabat suara ya. Belum genap satu minggu loh kita bersama. Dia udah kayaknya gak mau siaran sama aku. Kayak tolong dong ini belum ada satu minggu loh. Jadilah saya hari ini sendirian banget menemani kamu sahabat suara. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan. Dan karena saya anak baru, saya masih di ospek gitu kan ya, di suara seru. Ternyata kan kalau pagi muternya lagu-lagunya lagu-lagu yang 80-an, 90-an, 2000 awal. Jadi buat kamu yang mau request silahkan di lagu-lagu 80-an, 90-an nanti Bintang puterin. Tolong dong, saya ini kan termasuknya Gen Z ya. Gen Z itu besar dengan lagu-lagu mungkin di 2010-an. Nah, ternyata untuk hari ini tidak bisa diputar bunda. Jadi mohon maaf nih. Tapi gak apa-apa tadi yang udah keputar. Nice dream untuk menyemangati pagi hari ini. It's okay. Buat kamu kalau mau request juga boleh banget. Tapi harus 80-90-an. Kayak tadi udah diputerin juga dengan Mas Bayu Ardi. Pagi-pagi udah request Korek Kayu Pulang ke Jogja. Boleh deh, tadi sudah diputarkan. Tapi setelah ini langsung 80-90-an. Yes. Mas Rian kembali lagi dengan requestan lagunya. Dilihat-lihat nih lagunya lagu-lagu Gen Z banget ya Mas Rian ya. Kayak seumuran kita banget gitu. Tapi boleh lah untuk hari ini. Jangan deh. Jadi lagu. Udah 80-90-an dulu aja. Ini mohon maaf nih, saya kan masih di ospek nih. Hari kelima aja udah ditinggal partner. Kalau mau melanggar aturan, takutnya gak cuma ditinggal partner, ditinggal sama semua-semuanya, saya sendirian. Jangan dong ya, bolehlah kita sesuai dengan aturan dulu ya. 80-90-an Bintang puterin. Jadi kalau misalnya kamu mau request, langsung hayuk, boleh banget. Mas Rian tanya nih, ke Bintang tuh maksudnya gen siapa? Gen alpha? Bukan gen dua-duanya kak, Bintang maksudnya gen ding. Langsung aja boleh dong. 80-90-an gasken pagi hari ini 0812299888887.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: Bisa gak sih gak usah ganggu-ganggu?
1: Ah. Ih, seneng. Akhirnya kamu datang lagi. Kamu gak marah kan sama aku?
0: Orang lagi staycation, lagi happy-happy, disusulin sama betasan banting satu ini. Sebel deh.
1: Aku aja gak ketemu kamu 24 jam udah kangen banget loh, Del. Aku kira kamu marah sama aku.
0: Ah, liburanku tuh jadi berantakan. Bisa gak sih jangan ganggu dulu?
1: Aku tuh pengennya sama kamu terus, Del. Kita kan baru seminggu. Harusnya kita tiap hari tuh foto, Del. Day one, day two. Siapa tahu sampai day 1000.
0: Terlalu romantis, Kak. Saya aja gak punya pacar sama pacar saya gak gitu.
1: Nah itu, karena kamu gak punya pacar, akulah sahabatmu akan selalu menemanimu. Ih, keren banget gak sih kayak... Kita tuh kayak couples yang bener-bener dirindu-rindukan Gen Z gitu, Del. Iya kan? Banyak loh orang-orang di luar sana tuh pengen punya sahabat sejati. Kemana-mana main bareng. Makan bareng.
0: Wow.
1: Itu kayaknya kita bakal lakuin sih, Del. Aku pengen banget kita bisa kayak gitu, Del. Jangan ketawa. Jangan ketawa.
0: Nangis.
1: Gak apa-apa. Oh, nangis. Nangis, nangis. Gak apa-apa, Del.
0: Coba sahabat suara, menurut kamu kita sesahabat itu gak sih kita
1: berdua? Dong. Iya dong. Ayo kita bikin petisi. Untuk couple Adel dan Bintang selamanya forever together with me.
0: Ini kamu bikin petisi, aku ke kamu ngasih somasi. Ya paham ya. Tapi by the way, ini kan pertama kali ya kamu di hari Jumat. Lagunya kita tuh lagu-lagu klasik 80-an, 90-an, 2000-an awal. Katanya kan kamu Gen Z.
1: Bener.
0: Gimana kamu tahu gak lagu-lagu kayak gini?
1: Nah tadi di awal waktu mau masuk bebas aja tuh, enggak tahu kan lagu-lagu yang 80-an 90-an. Mohon maaf, itu orang tua saya bertemu saya juga belum gitu kan. Terus ternyata Mas Rian ngingetin, sekarang kan 80 90-an. Oh iya, saya kan anak baru. Saya tidak tahu.
0: Gimana sih, masa lebih tahu pendengar daripada penyiar? Iya enggak Mas Rian?
1: Apakah gagal ospek ini?
0: Gagal.
1: Ya. Jangan dong. Aku kan pengen banget bisa siaran sama kamu, Del. Pengen banget.
0: Menurut saya gimmicknya berlebihan, say.
1: Oh iya, iya.
0: Lama-lama gimmicknya berlebihan. Saya juga takutnya geli, tau gak sih?
1: Gak, takutnya orang-orang di luar sana beneran jadi kayak geli gak ya sih?
0: Iya, ini normal kan si dua penyiar pagi nih gitu. Agak
1: normal.
0: Iya, agak mengkhawatirkan gitu ya. Iya. Tapi kita kenalin ya.
1: Boleh.
0: Ada Bintang nih, coba sahabat suara kamu merkenalkan lagu yang kamu suka dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an awal ke Ade Bintang.
1: Iya, tolong dong, biar aku tahu, biar aku tuh bisa membaur gitu loh. Kalau aku ketemu sama Adel bisa ngobrol lagu-lagu lawasan. Sama Mas Dega, Kak Agnes, itu kan senior-senior banget tuh.
0: Betul.
1: Biar nyambung obrolannya. Tolong dong kasih tahu saya di WhatsApp-nya Iswara Jogja di 081229988887.
0: Pelajaran yang pertama Bintang.
1: Apa tuh?
0: Anak tahun 80-an, 90-an, 2000-an awal itu mereka memberikan rasa cintanya atau mereka menyatakan perasaannya itu bukan pakai lagunya Nadif Basalamah.
1: Oh iya kak?
0: Kota ini tak sama tanpamu, bukan.
1: Terus apa dong?
0: Tapi pakai lagunya Andre Hanusa, Karena Ku Tahu Engkau Begitu. Petikan gitarnya, vibes dari romantisme berduanya. Itu semua tersampaikan lewat lagu ini. Nah, kamu harus belajar yang begini-begini. Haki sendiri kok kayak balik meneh sahabat suara. Nek laki cau mania, bojo loro ngono, wae.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia. Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Rosana Dana dari Cinta nih yang kenalin siapa nih Bin?
1: Tahu sendiri lagi, karena tahu Rosanya.
0: Tapi emang ini salah satu lagu yang enak sih menurutku dari Rosa.
1: Cakep, emang sepakat.
0: Sepakat?
1: Sepakat, beneran sepakat.
0: Sepakat tuh lagi laris banget tau.
1: Iya, emang lagi kayaknya harus diomongin setiap orang.
0: Sepakat tuh lagi best seller.
1: Iya, tapi jujur aku takut kalau aku lagi ngobrol terus ada orang ngomong sepakat.
0: Itu kayak kesannya tuh kayak ada nada satirnya gitu.
1: Iya,
0: gak sih?
1: Iya, kayak diem lu, harus gitu loh.
0: Iya, kayak yang iya-iya
1: gitu. Gitu kan. Iya bener-bener.
0: Malesin. Pantesan waktu, jadi kata sepakat ini sahabat suara, kita kasih tahu background.
1: Boleh.
0: Background story boleh, dari boleh. Kata sepakat ini kenapa kok jadi best seller banget di sosial media akhir-akhir ini. Jadi ada satu wawancara. Apa ya? Wawancara ya?
1: Talk show lah, soalnya bareng-bareng.
0: Talk show ya? Antara Najwa Shihab sama beberapa pria lah waktu itu. Salah satunya ada seorang komika yaitu Ge Pamungkas.
1: Iya, yang tampan itu kan?
0: Yes. Terus ada satu potongan, ini dipotong emang netizen ini kurang ajar menurut saya. Si netizen ini motong satu potongan wawancara itu ketika Najwa Shihab bilang gini. Tapi cowok tuh gak bisa tau jadi kayak cewek atau jadi cewek ya.
1: Pokoknya intinya tuh menunjukkan kalau perempuan lebih mantep gitu.
0: Iya gitu. Tanpa babi ibu. Tanpa babi ibu ya sahabat suara. Si Ge Pamungkas bilang gini, sepakat.
1: Yes. Kayak, aduh.
0: Netizen-netizen wanita ini kan kayak tidak, enggak. Kok tiba-tiba sepakat, maksudnya apa?
1: Makanya itu. Oh ini kalimatnya kalau gak salah gini, dunia ini tuh gak bisa kalau gak ada wanita. Atau harus ada wanita yang menopang gitu intinya.
0: Iya. Intinya seperti itulah. Terus si Ge Pamungkas tuh langsung kayak bilang, sepakat. Tapi kita sebagai cewek-cewek tuh mendapatkan sinyal bahwa sepakatnya tuh cuma pengen selesai kan?
1: Iya. Nah,
0: cuma pengen diiyain aja kan? Sebenarnya kamu gak sepakat-sepakat banget kan?
1: Gak mau dilanjutin kan nih obrolan?
0: Nah, jadilah tuh kayak kata sepakat itu tuh jadi cukup familiar.
1: Sekarang ya. Sekarang sensitif lebih tepatnya.
0: Betul. Sekarang ada jokes gini nih. Tau gak sih kayak, aku tuh bisa tahu dapetin yang lebih dari kamu, sepakat.
1: Sepakat, udah selesai obrolan.
0: Aku tuh terlalu baik untuk kamu, sepakat.
1: Udah, gak bisa dilanjut lagi. Kayak kicep banget nih.
0: Udah kayak titik.
1: Yes.
0: Titik yang gede gitu.
1: Tapi berarti ini bisa dibilang, G itu adalah pentolannya cowok-cowok zaman sekarang.
0: Kenapa?
1: Ya karena bisa menginisiasi untuk mengskakmat perempuan. Dengan sepakat.
0: Betul sih.
1: Iya kan?
0: Kayak sebenarnya kalau misal sama cewek ya mau dilanjutin diributin lagi bisa.
1: Bisa sebenarnya.
0: Maksud kamu sepakat apa? Kamu enggak setuju bilang gitu kayak. Loh kan aku udah bilang sepakat. Enggak, sepakatmu tuh kayak do-nya sama dengan G. Do sama dengan G itu artinya kamu enggak sepakat sebenarnya. Kamu sebenarnya masih mau membantah kan gitu. Enggak, cewek tuh selalu ada
1: pembelaan.
0: Betul. Dan inisiasi untuk membuat huru-hara.
1: Bener. Sebenarnya bukan huru-hara, biar lebih meriah aja.
0: Yes.
1: Kita kan nggak mau damai-damai sentosa.
0: Bener.
1: Flownya tuh kayak yang terlalu datar kayak, aduh apaan nih?
0: Betul. Atau misalnya kalau ada cowok yang mendengarkan dari Duo Racun ini ya. Hari ini siaran. Menurut kamu bener gak? Ada momen-momen dimana kamu tuh kayak yang diiyain aja gitu.
1: Iya.
0: Udah diiyain aja masih diributin sama cewek. Bener. Nah. Pernah gak sih sahabat suara kamu mengalami itu? Kalau saya sih bagi wanita kayak, sering ya?
1: Kalau itu POV-nya cowok. Kalau POV cewek, boleh lah sahabat suara yang cewek-cewek ini. Pernah gak kesel sama cowok karena cuma disepelein? Karena kan sepakat itu sebetulnya buat kita nyepelein ya. Kayak, kok gitu doang sih?
0: Yes.
1: Kenapa sih jawabnya kayak gitu? Harusnya kan gak gitu. Nah itu pernah apa enggak? Tentang apa? Soalnya kan biasanya sepele-sepele juga bisa.
0: Bisa. Nih, ada yang sini siapa ya? Oh, Mas Bayu Ardi.
1: Boleh.
0: Dengan sepakat gara-gara G ini. Iya benar,
1: iya
0: gara-gara
1: kan?
0: G. Gara-gara G. Terus Rian, mungkin sepakatnya itu obrolannya bisa dilanjutin sama cewek yang sefrekuensi.
1: Enggak
0: sih.
1: Kita emang tujuannya adalah di cowok, sorry banget.
0: Enggak, karena gini ya, for your information aja bahwa cewek itu bisa menemukan radar kayak dia jujur apa enggak?
1: Itu.
0: Dari kata iya, iyanya itu adalah iya yang benar-benar iya atau iya yang cuman kamuflase.
1: Intuisi bekerja. Karena kalau cewek nih ya, ngomong enggak pun banyak artinya. Enggak beneran enggak artinya iya, enggak ragu-ragu, enggak nunggu jawaban cowoknya itu apa.
0: Bisa.
1: Bisa kan?
0: Kita tuh paham gitu sahabat suara. Tentang apa yang sebenarnya kamu omongin gitu ya. Kita tuh punya intuisi lebih untuk tahu bahwa ente jujur apa enggak nih.
1: Nah, ini. Kita lebih dari intel, kita lebih dari alat pendeteksi kebohongan yang ada di lapas-lapas itu, lebih.
0: Cuman emang sering-seringnya kita suka bikin ribut aja. Tapi kita bukan racun ya.
1: Bukan dong.
0: Kita bukan racun dunia, no.
1: Tidak.
0: Garis bawahi bahwa kita adalah

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gas racun itu ini mah perspektif cowok aja yang terlalu menggiring opini menurutku.
1: Makanya itu, terlalu OVT mereka tuh. Kita tuh padahal penyelamat loh. Tanpa kita, aduh, gak ada apa-apanya.
0: Wanita yang satu-satunya orang, makhluk di muka bumi ini yang bisa multitasking, cewek bro.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Nih ya mama saya bayangin. Kamu pernah ngalamin ini
1: kan? Kenapa?
0: Ada dulu zaman saya sekolah ya. Saya kan kalau sekarang kan mah kita bisa bangun pakai alarm ya.
1: Betul.
0: Udah punya rasa tanggung jawab sendiri. Zaman sekolah dulu kan, aduh luar biasa ya, emang racun dunia saya. Jadi dulu zaman saya sekolah tuh sahabat suara, mama saya bayangin dia lagi bikin sarapan di dapur, teng. Saya kan belum bangun. Mama saya dari dapur bisa teriak gini, Adel! Sampai kamar saya, jadi saya udah
1: frekuensi tinggi tuh.
0: Itu frekuensi pausi kalah.
1: Oke.
0: Ya, frekuensi pausi itu kalah ya. Itu benar-benar langsung teriak. Apakah saya langsung ada masa untuk bengong? Tidak.
1: Langsung?
0: Berdiri tegak, saya langsung siap gerak.
1: Oke.
0: Saya siap untuk mandi. Saya siap untuk siap-siap.
1: Tidak ada babi bu, langsung berangkat.
0: Gak ada kesempatan untuk, aduh, good morning universe. Enggak. Badan langsung tegak, berdiri.
1: Itulah berarti bentuk wanita adalah super power.
0: Bener. Iya kan? Tangannya masih ngerjain, tapi mulutnya tuh bisa membangunkan satu RT, sahabat suara.
1: Nah, itu baru dua indera, tangan yang bekerja dan mulut. Belum yang lain-lain, mata melotot, udah kita takut banget.
0: Bener. Belum lagi misalnya nih, habis kerja, pulang, masih beresin rumah, masak, buh! Keren kalau menurut saya, mah.
1: Iya, pokoknya super banget lah.
0: Super.
1: Ini bukan hari wanita, tapi kita benar-benar sangat bangga menjadi wanita.
0: Proud. Rian.
1: Apa?
0: Katanya gini, mungkin sepakat, udah ya. Katanya kalau kebanyakan micin bisa jadi menurunkan kecerdasan otak. Heh!
1: Itu hoax.
0: Kita tidak menurunkan kecerdasan otak. Kewarasan iya. Karena kita kebanyakan ngomel ya.
1: Iya.
0: Kita kebanyakan ngomel.
1: Enggak, kita itu lagi-lagi mendukung untuk dokter-dokter THT. Kayaknya suka banget dibagi-bagi dengan THT ya.
0: Dan orang itu kalau kebanyakan asin bisa menaikkan tekanan darah atau hipertensi. Lebih ke kita penyebab sih ya.
1: Tekanan batin boleh, bisa, setuju. Kalau tekanan darah kayaknya kurang deh, Mas Rian ya, kurang valid.
0: Iya, mungkin kalau misal dari tekanan batin terus berpengaruh ke tekanan darah, itu bisa.
1: Itu bisa.
0: Mungkin bisa. Tapi nggak tahu sih ya, kalau misal sama mbak-mbak yang kemarin, tahu nggak sih videonya viral?
1: Iya.
0: Yang bahkan juga udah diupload kok di Instagram kita.
1: Di
0: Jalan Gejayan.
1: Oh iya tahu, masih pakai helm di tengah jalan. Mana kalau headline beritanya, aksi wanita nekat duduk di tengah jalan. Hey,

0: Bukan nekat, tapi bodoh. Kenapa? Enggak kenapa, maksudnya kenapa? Walaupun kita sama-sama perempuan nih. Tapi karena, masuknya kenapa?
1: Karena gini loh. Kan ini kan kita lihat ya videonya. Posisinya itu adalah di Jalan Gejayan nih. Saya tahu ini Gejayan apa? Avandi ya. Woi, dari situ lah ya, Jalan Gejayan tuh sahabat suara. Jalan Gejayan sore itu rame.
0: Hari Rabu kemarin.
1: Rame banget. Terus dia duduk yang ada, kamu tahu kan, yang kayak pertigaan, yang arah-arah ke Merican gitu. Nah, terus dia biasanya ada potongan jalan, karena kan itu kan ada pembatasnya.
0: Bener.
1: Ada potongannya kan. Dan dia duduk di situ tuh sahabat suara. Di mana orang kan, ya warawiri lah ya, kendaraan-kendaraan semuanya ada lewat-lewat. Dia duduk di sana, nyantai weh.
0: Iya.
1: Nyantai
0: weh. Dengan bilang tabrak aku nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa buat ente, buat kita masalah nih. Nah,
1: maksudnya gimana? Maksudnya tabrak aku aja gimana? Ente kucing punya nyawa 9, ha? Ente kucing punya nyawa 9 kan? Enggak, mohon maaf gitu loh mbak. Janganlah merepotkan dan buat macet di jalan.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Tuh kan, gak bakal ada habisnya sahabat suara kalau debat sama cewek. Ada aja yang bisa kita counter, jangan main-main kamu ya.
1: Langsung dibalas.
0: Mas Bayu Ardini, katanya gini, kalau menurutku nge-iya-iyain lawan bicara ini gak masalah gender sih, itu gak masalah gender sih. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, itu bukan masalah, ini bukan masalah gender ya. Iya, ini sampai dua kali diomongin. Setakut itu kah Mas Bayu? Santai aja, kali kita gak gigit.
1: Aman-aman.
0: Kita udah vaksin antraks, penyakit kulit kelamin, semuanya kita
1: cacar, udah pokoknya.
0: Udah aman semua kita tuh. Gak peduli itu pria atau wanita katanya. Ini katanya Mas Bayu ya. Kalau pas kita gak mau debat, diiya-iyain aja. No. Menurut aku sebagai sudut pandang cewek ya.
1: Oke.
0: Kadang ada masalah yang jangan diiya-iyain. Harus dicari jalan keluarnya.
1: Setuju. Sepakat.
0: Salah.
1: Belum terbiasa. Kalau menurutku aku juga setuju. Karena masalah tuh ya kalau bisa segera diselesaikan. Bukan diiya-iyain, nanti jadi bola es.
0: Betul, semakin lama.
1: Semakin memuncak juga emosinya, semakin dur kalau beneran nanti kenyataan.
0: Lama-lama jadi bom waktu juga.
1: Bener.
0: Tuh. Jadi harus diselesaikan. That's ini untuk pembelajaran cowok ya. Karena kita kan dari sudut pandang cewek ya.
1: Bener.
0: Seringkali ini jadi salah paham di banyak hubungan. Ketika ceweknya tuh pengen, ayo cepat selesaiin sekarang. Yes. Tapi cowoknya kayak yang, aduh, apa sih kayak seolah-olah ya avoidant, menghindar dari permasalahan.
1: Nah itu jangan. Kita tuh pengennya hubungan ini tetap berlanjut dengan baik. Salah satu caranya adalah ya diselesaikan, jangan malah kabur. Jadi kayak tolong dong, bisa dong komunikasinya, kerjasamanya. Jangan malah menghindar, apalagi menghindarnya dengan hal-hal yang gak enak. Misal malah jadi main game. Dia main sama temennya. Hey, itu semakin marah kita sebagai perempuan, wahai lelaki.
0: Menurut kamu kita gak punya teman? Kita punya teman kali.
1: Kalau kita sampai pergi sama teman kita, abis sih. Berarti hubungannya udah gak sehat sih.
0: Berarti kita udah gak peduli.
1: Yes, itu.
0: Selama kita masih ngerecokin, berarti kita masih peduli.
1: Nah, itu. Perhatian kita sebenarnya.
0: Betul, cuman emang kadang cara kita aja agak ribet ya. Aku akuin, itu aku sebagai cewek aku mengakui. Rian ikutan lagi.
1: Apa tuh?
0: Nah, setuju itu. Karena kalau didikit-dikit diiyain, kesannya kayak disepelein. Rian, terima kasih kamu sudah menyuarakan ya. Terima kasih. Kalau baru ada masalah dikit terus diiyain, gimana nanti kalau ada masalah besar?
1: Nah!
0: Tidak ada kata yang lebih bisa menggambarkan selain sepakat.
1: Itu dia. Ini kayaknya episode kali ini agak menakutkan ya. Takutnya keluar kita siaran udah dihadang tuh sama bapak-bapak di depan.
0: Kita war gender ya.
1: Tapi itulah. Pokoknya intinya kalau kita berkomunikasi mau sama cowok, mau sama cewek ya dengan baik.
0: Betul.
1: Jangan ada intrik-intrik di dalamnya.
0: Betul.
1: Nggak suka ngomong nggak suka, suka ngomong suka.
0: Betul. Kita balik lagi ke tentang kakak-kakak kemarin yang lagi mbak-mbak yang duduk di jalan di Jalan Kejayaan itu ya. Ternyata gimana tuh Bintang?
1: Ternyata udah ada konfirmasinya juga dari orang tua mbak-mbak ini. Ternyata beliau mbak-mbak ini itu ada riwayat kesehatan jiwa dari 2011. Makanya terjadi kondisi itu dan sampai sekarang masih dalam pantauan dokter spesialis psikiater. Jadi emang beneran perlu bantuan dan dari orang tua udah minta maaf atas kejadian yang mungkin menjadi huru hara ya.
0: Iya sih. Jadi maksudnya kan mungkin dalam hal karena kan jadi macet ya di sana.
1: Iya. Gitu. Enggak ada mbak-mbak aja udah macet, Bu.
0: Betul. Gitu. Kita mau nabrak juga nggak bisa.
1: Aduh, gitu. Jangan dong.
0: Jangan ya. Semoga aja cepat sembuh deh, Mbak. Ya, happy lagi. Healing mbaknya.
1: Yes.
0: Semoga segera sehat, segera pulih buat mbak-mbaknya yang duduk-duduk di jalan. Semoga semua masalah-masalahnya segera selesai.
1: Amin.
0: Dan sehat gitu ya. Kita mah doain yang baik.
1: Iya dong.
0: Gitu, yang buat begitu-begitu ya kan. Semoga mbaknya boleh bahagia lagi dalam menjalani hidup. Itu mah yang paling penting.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kiswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Rian bener-bener ya.
1: Kenapa lagi?
0: Lama-lama.
1: Kenapa sih, Del?
0: Aku kirim somasi kamu ya.
1: Jangan marah-marah. Kenapa?
0: Dia bilang gini, Cil langsung diputerin. Makasih ya Kak Bintang yang baik hati.
1: Semua orang tahu kali kalau aku tuh baik.
0: Terus dia kirim lagi, Kak Bintang udah makan kah? Pakai caps lock semua. Baru bisa nanya nih, bener-bener ya. Yang di mixer itu sekarang aku, Rian. Hey, jangan, bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu.
1: Jangan gitu lah Mas Rian lah. Ditanyain dua-duanya, karena kebetulan kita berdua emang belum makan, belum sarapan. Baru mau jajan kita.
0: Bodo amat, asam lambung, nih gak ditanyain.
1: Jangan dong, ceweknya kelihatan banget kalau kayak gitu. Sifat-sifat ceweknya sangat muncul.
0: Iya,
1: ngambekannya kayak nyebelin, jujur.
0: Iya, terlalu cewek.
1: Kalau yang cewek-cewek tuh ngambek itu tadi, udah verified cewek.
0: Betul.
1: Terus cari promo, itu verified cewek juga.
0: Betul.
1: Soalnya nih ya, kalau kita sebagai perempuan harus banget dapat barang tuh harganya miring. 100 rupiah aja, 100 kilo. Beda toko kita kejar.
0: Jadi gini, itu adalah kalkulator cewek.
1: Benar.
0: Kalkulator cewek. Pernah ada satu temanku gereja tuh dia bilang gini. Jadi dia udah sudah ibu rumah tangga.
1: Oke. Okay.
0: Terus anaknya tanya. Jadi dia tuh mau beli sabun. Sabun ini minggu lalu masih 100 ribu dapat 3.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, sekarang udah habis promonya. Terus habis itu mereka dia ke satu mall gitu di Jogja. Terus akhirnya enggak jadi beli si temanku ini. Anaknya tanya, "Mi, kenapa enggak jadi beli?"
1: Okay.
0: Ya soalnya kan udah enggak promo. Ya udah, emang kenapa? Enggak paham. Dia enggak paham kalkulator cewek.
1: Lah, itu.
0: Dia enggak paham.
1: Terus akhirnya enggak beli?
0: Enggak beli.
1: Yes.
0: Padahal kalau dia beli jadi Alfamidi, tiap hari ada promo ya?
1: Nah itu, makanya tuh masalahnya bukan di tempatnya yang udah gak ada promonya. Kamu salah beli. Kamu harusnya belinya di Alfamidi. Karena di Alfamidi itu tiap hari ada promo. Apalagi sekarang hari apa nih? Hari Jumat. Nah di Alfamidi ada promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kalau misalnya kamu cari keju, ada. Buat sarapan lumayan lah ya, kasih roti. Kalau tadi cari sampo buat temenmu itu, bisa banget di Alfamidi juga masuk promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Tapi tenang aja, nggak cuma dua produk itu aja, masih banyak promo yang lainnya, produk yang lainnya yang bisa kamu dapetin di Alfamidi.
0: Makanya nggak usah lama-lama sebetulnya kalau belanja tuh langsung ke Alfamidi. Promonya nggak habis-habis, tiap hari juga ada, nggak bakal bingung. Nanti kalau aduh promonya mana nih, promonya ada mulu tiap hari sahabat suara. Jadi langsung kalau belanja ke Alfamidi aja, Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di mini kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kiswara, suara warga Indonesia.
4: Suara di mana aja?
3: Kapan aja?
4: Dengan streaming
3: ke iSuara.id.

0: Bersama denganmu semua mimpi. Ya, ya, ya.
1: Dengarkan Isuara di Bandung.

0: tinggal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
2: lah ya. Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita masih live di TikTok Sahabat Suara dan lagi bisa banyak ngobrol hal-hal random sih. Kita berdua lagi ngobrolin apa?
1: Tentang lari. Tadi ada tuh yang laporan udah lari di Mandala.
0: Oh iya betul. Tapi sekarang satu hal yang saya dari live TikTok gini ya Bin.
1: Hah?
0: Buat ternyata kita tuh bisa catch up atau bisa deket sama banyak orang yang bahkan belum pernah kita ketemu.
1: Iya, dan bahkan jauh jaraknya.
0: Betul.
1: Kalau mohon maaf nih, ketemuan langsung di jarak yang jauh agak lumayan ya Bun ya, harus naik pesawat. Apalagi kalau jaraknya tuh bukan cuma sini Bantu. Tapi sini Jakarta, itu kan kayak, waduh, gak cuma ongkos yang tekor, tapi juga mikir nih gimana caranya biar gak ribet gitu.
0: Padahal zaman sekarang tuh semua udah dimudahin ya gak sih?
1: Iya.
0: Ya kalau misalnya kita pengen yang lewat virtual gitu kan, bisa live TikTok gitu-gitu kan gitu. Kalau mau ketemu langsung sekarang pesawat, naik Citilink, udah enak kemana-mana, harga juga masih oke, mulai dari 1,7 jutaan udah bisa kita tuh ke Jakarta. Apalagi kalau kita naiknya Citilink ya Bin, kita tuh nanti bisa langsung mendaratnya di Bandara Halim Perdana Kusuma, jadi enak gitu.
1: Enak tuh.
0: Mau kemana-mana tuh gampang.
1: Pokoknya bener-bener yang di pusat kota banget, jadi kamu dari Jogja nih ke Jakarta, turunnya di Halim, pakainya Citilink, mau ngapain enak, hotel cepet, meeting juga bisa, jalan-jalan langsung gas aja, harganya juga mantap banget, cuma 1,7 jutaan tadi. Tuh, enak banget kan? Jadi langsung aja buat kamu yang mau ke Jakarta, terbang sekarang, seneng-seneng langsung di Jakarta, cek jadwal kamu sekarang di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh, teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dengarkan Suara di Bandung.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jujur kalau lagu-lagu lawas kayak gini ya sahabat suara 80-an, 90-an, 2000-an awal, mungkin saya tidak merasakan ketika lagu ini rilis, tapi lagu ini cukup menemani masa kecil saya. Beneso sahabat suara, wong tuaku ngrungokke lagu kau. Ah, saya berteman dengan Afgan, dengan dia, bukan kau.
1: Emang beda generasi ya.
0: Beda.
1: Tapi kerasa banget lah, masih bisa dinikmati ya. Beda dengan saya, kecilnya suaranya bukan kau, tapi emang suara gerinda kebetulan. Kamu, ada yang lagi bangun.
0: Weh, anu boh?
1: Apa?
0: Tinggal neng proyek boh. Suaranya gerinda sih.
1: Enggak dong.
0: Tapi kamu punya memori gak sih untuk belanja bareng sama orang tua? Kalau saya memori itu sangat kental.
1: Pasti,
0: sih.
1: Pasti ada. Soalnya kalau udah belanja bulanan itu seru banget. Kayak yang semuanya pengen dibeli gitu kan.
0: Betul.
1: Ya. Karena dulu waktu kita kecil belum tahu harga-harga barangan sekarang tuh gimana.
0: Sekarang kita jadi lebih bijak gak sih? Kalau saya sih ngerasanya gitu ya sahabat suara. Belanja adalah satu momen yang menyenangkan dengan hati yang lebih bijak lagi.
1: Bener.
0: Belanja yang memang kita perlukan. Kalau misal kita bisa dapat harga yang lebih affordable gitu ya, lebih okay, lebih masuk di kantong dengan promo-promo menarik, itu pasti salah satu pilihan saya.
1: Itu adalah bentuk kedewasaan kita memilih produk-produk yang ada promonya.
0: Betul.
1: Itu dia. Apalagi kalau kamu ke Alfamidi sekarang nih, sahabat suara, jelas ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kalau kamu cari shampoo, jelas ada keju juga bisa yang masuk ke promo JSM. Tapi gak cuma itu aja, masih ada yang lainnya yang masuk ke promo. Jadi langsung cek sekarang aja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Tak ada dua.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Senang sekali hari ini saya Revino bisa nemenin kamu di program Nongkrong Bareng sampai nanti jam 12 siang. Kita bakal menemani kamu yang lagi di kantor, di rumah, atau juga lagi di jalan. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu di pertengahan bulan ya. Udah masuk tanggal 8 yang gajiannya tanggal 25. Mau ditemenin sama lagu yang menyenangkan atau menyedihkan sahabat suara? Akan saya putarkan salah satu lagu yang intronya kayaknya menyedihkan, tapi ternyata lagunya bisa kita dengerin bareng-bareng. Lagu dari Ozzy Saputra, Sungguh, dirilis tahun 1995. Kalau kamu denger ini, emang intronya kayak orang sedih, tapi aslinya nih, saya kasih intronya yang aslinya nih. Langsung aja kita puterin buat

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Ngomong-ngomongin soal kesenangan sahabat suara, pasti banyak orang yang pernah menghujat orang lain. Kalau cerita saya dulu ya sahabat suara, saya dulu banget gak suka sama orang yang nonton K-pop gitu. Tapi balik lagi ini ya, dahulu rasanya kayak lihat orang yang ngeluarin uang jutaan, terus juga ya kemana-mana ngikutin idolanya, karena K-popers di Indonesia kan lumayan banyak ya. Saya pikir, ah ngapain sih, maaf ya bahasanya, mungkin saya dulu bilang ini kayak norak banget. Tapi ternyata setelah saya menyukai sepak bola ya sahabat suara, jadinya kayak saya pikir, ngapain dulu saya ngebully orang ya. Padahal saya kalau nonton bola itu kesenangannya gak ada yang bisa nandingin. Apalagi kemarin sahabat suara, PSS Sleman bisa lolos ke Liga 1 dan besok akan final melawan Garuda Yaksa. Ya seneng banget ya, karena sudah dipastikan lolos ke Liga 1 dan besok finalnya di Maguwo Harjo. Bayangin coba, kemarin betapa senengnya saya. MU menang sama Liverpool, terus juga PSS menang dan juga lolos ke Liga 1 di hari yang sama. Mungkin orang lain kalau lihat, ih ngapain sih segitunya banget sama bola. Ya balik lagi, kesenangannya orang sendiri-sendiri.
1: Memainkan musik pilihan, pilihan.
2: Suara.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Hmm, wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited Infinite Light dari Citranet. Cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi

0: cara nyoklatnya bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Suara-suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Suara.
5: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Suara
5: warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tiga lagu yang saya putarkan tadi adalah salah satu lagu yang saya rasakan saat ini sahabat suara lagi kangen banget sama almarhum bapak saya. Tadi lagu dari Simple Plan, Perfect, terus juga The Monster, dan yang terakhir Manusia Favorit dari Andin. Berjanjilah sayang kau ada untuk... Lagu Andin Manusia Favorit dirilis tahun 2026 ini. Kemarin saya tersadarkan dan juga ngelihat videonya Andin ya di Instagram sama orang tuanya ya, atau untuk bapaknya. Jadi kalau ditanya siapa manusia favorit, menurut saya adalah ayah saya sendiri ya kalau saya jawab. Karena saya merasakan naik turunnya hidup dan juga naik turunnya ekonomi ya bersama ayah saya sendiri. Jadi ayah saya adalah orang yang saya rasa saya mau seperti dia gitu loh, dalam arti pekerja kerasnya, terus juga bagaimana menghadapi masalah. Ya mungkin kamu punya manusia favorit versi kamu masing-masing ya. Boleh cerita di WhatsApp 081-2299-88887. Banyak banget yang bisa kita jadikan manusia favorit di hidup kita ya. Gak harus orang tua aja ya. Bahkan juga ada teman kerja juga yang bisa membuat kita favorit dan juga kagum sama dia. Ya jadi sedih ya sahabat suara. Kalau ngomongin orang tua dan juga ngomongin tentang kehidupan, kadang jadi pengen nangis deh. Tapi masa nangis sih siang-siang? Hidup kita udah susah sahabat suara. Masa iya masih nangis? Apa-apa dipikir, apa-apa susah ya. Ngapain sih repot ya, kalau kata nih lagu yang saya puterin. Sedih boleh, tapi ya udah jangan terus-terusan. Cukup sekali dipuasin sedihnya, abis itu sikat.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Aku berjanji dari Fabio Asher, sahabat suara, melakukan apapun demi pasangan dan juga menjalankan sesuatu yang baik demi pasangan. Kadang buruk juga tetap dijalanin. Banyak orang sekarang yang berlagak CEO, padahal ya kerjanya sama aja kayak saya. Sama-sama UMR. Tapi kalau kasus ini, sahabat suara, sudah berbeda ya. Kalau bahasa Inggrisnya, another level. Level lagi. Ya kan, ini udah level yang sangat-sangat berbeda. Jadi kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta ini mengungkapkan ada penyalahgunaan izin tinggal dari warga negara asing dari asal Myanmar berinisial LR ya, bukan Revino ya. Di ngemplak, kalau saya baca di detikjogja.com nih sahabat suara, jadi dia ini mengantongi izin tinggal terbatas atau ITAS. Jadi dia ngaku investor ya ke orang-orang. Ternyata dia menetap di Sleman atau di pedesaan sebagai peternak kambing. Hal ini dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi 1 TPI Yogyakarta, Teddy Riyandi. Beliau bilang nih, kalau kasus ini keungkapnya pada akhir April 2026. Jadi hal ini setelah tim intelijen dan penindakan keimigrasian Imigrasi Yogyakarta melakukan analisis terhadap anomali data, anomali truntung-tung sahur kalau ini ya, pada sistem keimigrasian dan operasi di lapangan. Jadi setelah diketahui dia ini berprofesi atau juga berusaha sebagai peternak kambing, dan istrinya ini sebagai asisten rumah tangga. Jadi temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan intensif oleh tim dari imigrasi pada 4 Mei 2026. Ya, banyak banget orang sekarang yang mengaku-ngaku CEO atau juga investor. Ya, itu juga terjadi di tempat teman-teman saya, sahabat suara. Mereka kalau misalkan lagi di kampung, pas lagi pulang gitu ya lebaran, ngakunya di perantauan sebagai bos. Ya padahal mah gak usah malu, yang penting halal.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, tuh teh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: Mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
7: Suara.
8: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau tadi ya sahabat suara, kita udah ngobrol dan juga baca berita tentang warga negara asing yang tinggal di Sleman. Dia bilang investor di beberapa perusahaan, ternyata dia seorang peternak kambing di daerah Kaliurang atau juga Pakem tadi ya. Gak berhenti di situ aja sahabat suara. Kalau tadi warga negara asing, sekarang warga negara Indonesia nih. Salut banget buat kantor imigrasi Yogyakarta ya, yang kerjanya lumayan banyak banget nih. Kalau tadi nangkap warga negara asing, sekarang menahan warga negara Indonesia yang diduga mereka ini pengen berangkat ibadah haji secara non-prosedural. Jadi lewat bandara YIA, ketiganya ini ceritanya nih pengen berangkat haji ilegal, modusnya pengen jalan-jalan ke Singapura sama Kuala Lumpur. Dan saya baca di detikjogja.com, Kepala Kantor Imigrasi 1 TPI Yogyakarta, Bapak Teddy Riyandi, sudah saya sebutkan tadi di berita sebelumnya, saya sebutkan lagi nih Pak karena apresiasi yang luar biasa. Dia bilang kalau penggagalan ini dilakukan dalam 2 pekan terakhir. Jadi setelah petugas lalu lintas keimigrasian melakukan pemeriksaan kepada calon penumpang. Jadi setiap orang yang mau menunaikan ibadah haji di keimigrasian itu ada yang namanya SOI sahabat suara, atau Subject of Interest. Jadi dengan ini bisa ngecek skor maksimal dalam sistem ya. Ya sedikit lebih maju ke depan lah, dan kita harus juga mendukung. Dan ini dijelaskan, kalau langkah ini sebenarnya itu bukannya mau ngeribetin warga negara, cuman biar gak jadi korban penipuan ataupun juga tindak pidana perdagangan orang berkedok haji ilegal. Ya bayangin coba, udah gak sesuai prosedur, terus liburan gitu jadinya ya. Jadi langkah penundaan berangkat ini adalah upaya serius dari kantor imigrasi untuk melindungi warga negara, karena ada indikasi resiko yang kuat yang akan dihadapi ke depannya kalau misalkan kamu gak resmi. Dan ditambahkan juga pengawasan ketat melalui aplikasi SOI ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan memastikan seluruh perjalanan lintas negara dilakukan sesuai dengan prosedur resmi. Ya memang sih harus, karena kita kan kalau di luar negara ya, kita juga malu kalau misalkan nih kita dideportasi dari negara

0: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi.
1: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
2: Hayu Atuwargi, datang dan ramaikan kirab Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
0: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
5: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
4: Iya, karena saking kencangnya, udah meletup.
5: Baju udah
4: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
6: Tahan. Udah gitu.
5: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
4: Sewa iPhone hanya untuk
5: lebaran ya kan, buat
4: menjelang lebaran, betul.
5: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
4: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
5: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
4: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
5: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
4: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
5: Oh iya, mesti rapat ya.
4: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
5: Iya.
4: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
6: Iya.
4: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Kiswara. Tenang.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih akan ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu lihat lagi, kamu tuh jadinya mikir, kok dulu bisa suka ya. Dan ini udah seru banget karena udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Salah satunya dari Andri di Medan. Dia WhatsApp, hai kak. Duh, kalau diingat-ingat, dulu gue hobi banget koleksi Tazos hasil hadiah snack. Sampai punya satu album penuh. Sekarang kalau misalkan dipikir-pikir, itu tuh cuma kepingan plastik bundar doang yang kalau misalkan dilempar juga gak jelas arahnya kemana. Tapi kalau dulu rasanya udah kayak megang harta karun paling berharga sekecamatan. Wow. Ada yang ngoleksi Tazos juga gak nih sahabat suara ya? Karena tadi kita juga sambil ngobrol-ngobrol di live TikTok dan mereka salah satunya ngoleksi Tazos juga sama. Kalau misalkan inget-inget itu adalah mainan yang seru banget ya. Walaupun kita waktu kecil seru banget main sama teman-teman. Dan kalau misalkan dipikir-pikir sekarang ya buat apa juga ngoleksi Tazos gak sih? Apalagi sampai... Dan itu bisa jadi alasan kita dulu jajan bila minta uang ke orang tua mau beli snack padahal buat ngumpulin Tazos. Nah sahabat suara, kalau misalkan kamu mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang sempat lo koleksi dan akhirnya menyesal.

para warga Indonesia. Dan masih ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu ingat lagi, kamu jadi mikir, kok dulu gue bisa suka ya? Lagi-lagi aku akan bacain sebuah WhatsApp yang masuk. Ini ada dari Siska di Bandung. Hai kak, aku Siska di Bandung. Sekalian mau titip salam buat seluruh keluarga aku yang ada di Jakarta. Dulu aku mainan BPBP-an kak, bongkar pasang kertas. Oh, relate nih. Karena aku rela gak jajan demi beli baju kertas yang harganya 500 perak. Terus kalau misalkan leher boneka kertasnya patah karena sering ganti baju, aku selotipin sampai tebel banget. Kok bisa ya, dulu aku ngerasa kalau itu boneka tercantik sedunia. Padahal sekarang liatnya kan cuma kertas tipis doang. Siska, jujur aku juga relate banget lagi. Aku juga, karena ini mainan perempuan ya, di saat laki-laki mainnya yoyo kayu, Beyblade, kita tuh main bongkar pasang kertas. Dan aku paling sedih kalau misalkan aku lagi pegang-pegang itu kertasnya ya, terus hujan, jadinya dia lecek, karena kan itu cuma kertas ya. Dan aku setuju banget ketika kamu bilang, apa namanya, dulu tuh kita nganggap itu ada boneka tercantik seluruh dunia, padahal kalau sekarang dilihat, ya itu cuma kertas. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan itu kesenangan orang-orang kan beda-beda ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita soal mainan kecil, apa yang kamu mainin dulu juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 08 1614 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang paling memorable buat kamu waktu kecil dulu.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia WhatsApp yang masuk yang berhasil aku bacain soal mainan apa yang dulu sempat kamu mainin dan sekarang kalau dipikir-pikir lagi kamu tuh kayak ngapain ya kita beli itu. Tapi tenang aja, abis ini masih aku akan bacain WhatsApp dari kamu. Dan kalau misalkan kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join live TikTok kita di @isuara.network.
1: Depan.
2: Ow.
1: Gila, jago banget lawannya.
3: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
4: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya UHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow UHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
5: Suara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
5: Suara.
6: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
5: Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: share satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Sammy-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weofferwonders.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah itu siapa?
2: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
1: Jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah dan murah.
4: Tapi kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
5: Ibu jangan selalu mikirin suami. Karena belum tentu suami ibu mikirin ibu.
6: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming
8: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden. Instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, sahabat suara. Tadi aku juga udah sempat spill tipis juga karena di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Aku yakin kayaknya sekarang olahraga itu sudah menjadi lifestyle kita semua ya. Makanya sekarang ini aku mau ngobrol barengan sama salah satu brand activewear, yaitu UAD, Unique Active Dynamic. BUAD, BU bersama Kak Umi.
1: Hola.
0: Hola. Seru ya. Seru. Gimana Kak rasanya udah pakai ini? Kita udah mulai ngobrol juga.
1: Seneng, kayak pengen terbang. Tapi ada atap.
0: Oke, okay. Jadi Kak Umi ini pendiri dari UAD.
1: Betul.
0: Nah, kenapa sih Kak akhirnya Kakak itu mau mendirikan UAD ini sendiri?
1: Oke, okay, UAD kan activewear ya. Jadi sebenarnya pengen dukung yang gak bisa diem aja, yang kerjanya aktif. Ngapa-ngapain harus gerak, gak mesti sport aja ya. That's why tadinya tuh pengennya supaya baju activewear yang aku ciptakan ini bisa mendukung kegiatan sehari-hari. Jadi itu aja inspirasi sebenarnya.
0: Oh, jadi UAD ini emang bukan baju olahraga gitu ibaratnya.
1: Kan olahraga doang ya. Olahraga semua mencakup, tapi activewear juga.
0: Tapi kalau Kak Umi olahraga enggak?
1: Oh, selalu.
0: Olahraganya apa sih, Kak?
1: Wih, semua sebutkan ku paham.
0: Padel.
1: Oh, yes.
0: Lari.
1: Yes.
0: High rocks.
1: Of course.
0: Oh, wow. Emang berarti emang ini udah enggak diragukan lagi ya. Berarti emang semua materialnya semuanya udah dipikirin banget lah sama
1: pasti
0: Kak Umi.
1: Pasti udah melalui sistem-sistem apa ya? Uji coba diri sendiri.
0: Oh, udah. Ya, jadi sebelum dijual, Kak Umi udah pakai dulu.
1: Cobain dulu. Jadi sampel itu selalu melewati badanku dulu. Kayak kalau lewat baru bisa produksi.
0: Ini Kak Umi approve lah ya pokoknya. Dan ini yang menarik, nama Kak Umi kan Umi Ani Dipayani.
1: Dipayana, yes.
0: Dipayana.
1: Ya.
0: UAD.
1: Benar, singkatan aku sebenarnya. Agak narsis ya, Bo.
0: Kenapa sampai akhirnya menentukan singkat? Kayaknya catchy nih kalau pakai singkatan nama sendiri.
1: That's funny way actually. Jadi UAD itu kayak Unique Active Dynamic, itu sebenarnya plesetan dari my own initial. Jadi sebenarnya initial dulu. Jadi when I paraf, jadi sebenarnya UAD. Jadi UAD itu kayak my own brand, tapi kalau misalnya untuk activewear kan kayaknya is pakai baju si Umi gitu kan. kayaknya agak-agak narsis ya. Jadi ya that's why it's unique, memang like the brand itself, the product I want to be unique, which is different than others ya. Beda sama yang lain. And active, untuk yang activewear aku bilang enggak hanya sport, everything, kayak kita lagi siaran aja kan aktif kan.
0: Benar.
1: Jadi apapun bisa dipakai, and dynamic tuh untuk yang emang movement-nya tuh banyak kegiatannya gitu.
0: Oke. Cuma berarti kan ini Kak Umi juga olahraga, semua olahraga dicoba.
1: Ya, I try ya, tapi aku punya yang favorite ya.
0: Apa tuh?
1: Ya, kalau favorite tuh sebenarnya lebih ke renang.
0: Oke.
1: Ya, swimming, which is lebih relaxing juga buat aku. Sama pilates, aku suka banget loh cabang olahraga itu. Tapi karena sambil di bisnis activewear, semuanya aku babat. Tapi it's good.
0: Kelihatan sih ya, kalau misalkan yang join live TikTok lihat badannya Kak Umi, olahraga banget, olahraga. Tapi kalau misalkan, aku masih penasaran sih, ini kalau misalkan orang membeli UAD ini, biasanya mereka akan pakai tuh olahraga apa Kak?
1: Kalau di UAD kan memang kita keluarin untuk arah sportnya itu semua udah kita keluarin ya. Ada golf, ada padel, ada swimmingnya juga, ada buat lari juga, pilates, yoga. Jadi sebenarnya kalau orang-orang mau beli untuk produk kita ya, ya makanya kayak slogannya ya, BUAD, BU. Okay. Karena U-nya itu sebenarnya yourself sendiri, kayak misalnya Ica, Ica suka apa? When you look to UAD product, I want you to pick the product yang memang suit you. Kamu sukanya kayak aku tadi, aku suka swimming sama pilates, and I will check, oh ini yang bagus, ini buat aku. Jadi kalau ditanya biasanya beli apa aja, most of the sport people yang beli UAD semuanya ada gitu cari.
0: Okay.
1: Jadi mau cowok mau cewek ya semuanya beli, banyak gitu bisa.
0: Tapi berarti emang basicnya Kak Umi itu suka membuat sebuah brand atau suka desain-desain gitu gak sih Kak?
1: Both ya, jadi dua-duanya. Aku suka desain, match and match. Sebenarnya kayak yang apa yang bagus dan apa yang bisa kita keluarin dan comfortable, bisa dipakai olahraga. Plus abis itu, karena kan konsepnya ya abis olahraga gak terlalu kering kan. Kayak aku nih sekarang pakai baju kayak gini, kalau yang nggak lihat sih nanti lihat ya di mana tadi live
0: TikTok @suara.network ya.
1: Ya aku masih bisa pakai abis olahraga misalnya ke acara siaran sama kamu kayak gini aku bisa tetap suitnya sama jeans atau apa jadi bisa di match and match aku bisa memang memproduknya itu supaya lebih ringkas, lebih stylish, nggak mesti cuma olahraga. That's why it's active wear gitu. Anything you do. Gitu.
0: Oh makanya namanya active wear bukan sportswear ya?
1: Iya, kalau sport kan just the sport.
0: Iya,
1: Wear. You can just do the active wear, which is sport including the active kan. Gitu. Jadi semuanya babat abis pokoknya.
0: Keren. Dan yang bikin menarik kan berarti kamu memang hobi juga nih buat bisnis all fashion udah jadi hobi kamu. Kenapa lebih memilih membuat active wear dibanding kayak fashion yang lainnya?
1: Oke, ini kan berawal aku launching baru a year ago ya, 1 tahun lah kurang lebih. Dan kalau kita ingat di masa-masa COVID.
0: Betul.
1: Ya kan, kayaknya napas aja susah apalagi mau swimming ya kan, mau pilates, oh my god gitu kan. Jadi itu kan memang dari pengalaman pribadi. Saat waktu itu abis COVID kayaknya semua ketakutan akan kesehatan. Ya
0: betul. Gak
1: sih? Ya sorry juga banyak yang kehilangan. Kita jadi health itu benar-benar awarenessnya very naik lah. Makanya benar-benar kita perhitungkan gitu. Ini penting gitu. Nah dari situ aku pribadi lebih suka doing yang healthy kayak exercise contohnya ya makan lebih sehat. Exercise-nya juga jalan. Nah, di situ aku mulai melakukan hal-hal pribadi dulu sendiri kegiatan itu. Dan aku lihat memang hype-nya ya, orang-orang jadi lebih ke sana.
0: Clothing tuh, cewek-cewek yeah. Semua orang nyoba clothing.
1: Nah, exactly.
0: Kau ini nyoba juga enggak clothing?
1: Sudah,
0: tapi belum expert.
1: Nah, gitu. Jadi kita berawal dari situ. Jadi sering olahraga. Nah, aku lihat di sini bukan hanya untuk sebenarnya ada sisi-sisi kayak pengen mendukung warga Indonesia ini, supaya lebih sehat juga karena yeah, it's good ya.
0: Yeah, yeah,
1: jadi
0: benar,
1: aku pikir
0: benar.
1: Dan orang kadang kan karena kegiatannya banyak olahraga, lagi banyak olahraga, semua mau sehat. Kadang apapun yang kamu lakukan aktivitas sehari-hari itu kebanyakan nyambung sama olahraganya. Entah sebelum meeting olahraga dulu atau setelah meeting olahraga lagi kayak gitu-gitulah. Jadi dan banyak yang dipakai bisa sekalian stylist gitu untuk stylenya mereka yang sehari-hari. Jadi saya melihat tuh banyak kecenderungan orang memakai baju olahraga atau yang active wear ini untuk sehari-harinya.
0: Enggak
1: banyak yang girly-girly atau terlalu gimana. Jadi that was the idea kenapa aku bikin brand active wear rather than yang cuman fashion biasa. Jadi lebih ke sehari-hari mendukungnya tuh lebih enak.
0: Betul, apalagi kalau perempuan semakin lucu baju olahraganya, semakin semangat lah dia olahraga ya kan.
1: Ciwi-ciwi
0: kan mirror selfie abis pilates.
1: Tapi cowok juga loh sekarang.
0: Iya benar.
1: Kan, yang six pack ya, langsung ditunjukkan.
0: Benar. Mirror selfie ada kunci ya.
1: Iya, dapat cutting dan bahan mendukung. Tolong cek UED gitu.
0: Boleh. Sahabat Suara, habis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Kaumi soal UAD. Jadi kalau kamu penasaran, kamu boleh tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja tanya-tanya di live TikTok kita di @iswara.network.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: 2 siang nanti, dan tentunya kita masih ngobrol barengan sama Kak Umi dari UAD.
1: Halo.
0: BUAD BU. Oke, Kak Umi, kan sekarang emang olahraga tuh bisa dibilang jadi lifestyle kita lah ya.
1: Betul.
0: Nah, makanya juga sekarang tuh banyak banget brand lokal yang ngeluarin activewear, sportswear. Mm-hmm. Nah, yang mau aku tanya adalah apa sih yang menjadi pembeda antara UAD ini dengan brand-brand lain?
1: Betul. Nah, jadi UAD pasti mau tampil beda karena unik ya. Ya, UAD kan unik. Jadi gini, kalau aku lihat orang kadang olahraga itu sebenarnya dilihat dari dua, stylenya udah pasti. Gak mau dong olahraga kelihatan jelek.
0: Betul.
1: Ya. Tapi terus yang kedua, pas dipakai dilihat enak, tapi dipakai gak enak.
0: Iya, bahannya ada yang gerah banget ya.
1: Iya, jadi kayak aduh gak enak gitu. Jadi UAD mencoba untuk memenuhi dua kebutuhan ini dalam satu produk gitu. Untuk yang dipakai. Jadi quality udah pasti. Itu nanti bakal, kalau quality berhubungan dengan enak gak dipakai bahannya kan, udah pasti. Kalau quality pasti bicara harga. Tapi kita sebagai brand lokal UMKM ya, UMKM. Semangat cinta tanah air Indonesia ya teman-teman. Jangan beli yang produknya ya dari luar yang mahal-mahal itu.
0: Betul.
1: Yang ada 3 letter U gitu. Jangan disebut ya. Jadi itu kan ya quality pasti mahal. Jadi tapi UAD ini enggak mau, maksudnya price-nya terjangkau lah. Aku maunya bikin ya itu mensupply semua jenjang pendapatannya orang-orang Indonesia nih. Jadi olahraga sebenarnya enggak mahal gitu, tapi bisa stylish, tapi bahan juga enak. Jadi itu kenapa beda? UAD mencoba mengkombinasikan antara kualitas, harga, juga style. Okay. Jadi yang dari brand-brand luar itu bukan di copy tapi diadaptasi ya. Kita juga bisa gitu. Indonesia juga bisa, UMKM juga bisa. Jadi gak perlu beli yang mahal untuk terlihat keren, tapi kan mahal gitu. Dan produk luar, Indonesia, UMKM, UAD bisa. Produknya bagus, kualitasnya oke, stylenya juga gak kalah. Dan jadi menyambungkan itu. Jadi itu yang beda dari UAD. Kadang mau murah tapi bahannya gak bagus.
0: Betul.
1: Iya, mau mahal, mau kelihatannya keren, tapi kan ya lebih mahal dong gitu. Jadi UAD trying to balance kayaknya gitu aja sih. Itu yang bikin beda.
0: Emang kadang concern orang kan pengen keren, apalagi kita ya, kaum mendang-mending kan banyak banget nih.
1: Kaum mendang-mending ya, lucu
0: iya.
1: Nih kaum mendang-mending.
0: Kaum mendang-mending banyak banget, dia kayak pengen stylish, tapi kayak ada orang yang rela keren, cuma bahannya gak enak.
1: Waduh, itu enggak.
0: Iya,
1: untuk
0: iya.
1: Sport or active wear itu enggak banget. We have to be very comfortable lah gitu.
0: Dan menurut aku jarang brand lokal yang apa namanya udah stylish, yang kayak UAD.
1: Yay.
0: Stylish, affordable, tapi kualitasnya enak banget, masih nyaman banget dipakai. Karena menurut aku activewear atau sportswear itu yang paling penting emang kenyamanan ya.
1: Betul. Dan
0: karena
1: fungsinya.
0: Kan pasti, iya betul. Kita keringetan, enggak mungkin kita pakai bahan yang bikin dilengket kan, ada tuh ya yang kayak ya, gitu-gitu.
1: Aduh, gak enak banget.
0: Iya,
1: gak pede deh jadinya.
0: Betul.
1: Mau main padel angkat kaki.
0: Atau ada bahan-bahan yang bikin bau badan tuh kayak
1: gitu. Kalau pakai UAD langsung wangi pokoknya.
0: Oh gitu.
1: Ada produk parfum yang mau chip in mungkin di UAD.
0: Atau mungkin di UAD mau ngeluarin parfum.
1: Oh, ditunggu ya tanggal mainnya ya.
0: Dan menariknya UAD itu ada konsep dari olahraga ke aktivitas sehari-hari.
1: Betul.
0: Karena aku setuju banget tadi sempat Kak Umi bilang juga, banyak orang sekarang yang paginya lari dulu atau paginya pilates dulu, terus jam kerja dia langsung ke kantor. Jadi datang-datang ke kantor tuh banyak banget orang yang kanan gym bag, kiri laptop.
1: Waduh, kayak ribet banget hidupnya.
0: Iya,
1: ya. Nah, betul.
0: Nah, kalau UAD itu maksud dari olahraga ke aktivitas sehari-hari itu kayak gimana?
1: Nah, benar yang Cia udah bilang. Jadi konsepnya itu kayak gitu. Misalnya contoh ya, pagi-pagi ini seorang ibu-ibu, Cia, atau wanita muda, kan mau ngantar anak dulu, baru terus ke kantor. Udah gitu tapi mau pilatesan lu punya sejam, ya kan? Jadi maksud aku, kan kalau pilatesan contoh itu kan dia olahraga core ya, dia mainnya core, nggak keringetan banget sebenarnya. Jadi bisa langsung dari rumah pakai baju UAD yang untuk pilates, tapi kan stylish tuh, nggak kalah, nggak kalah keren dong.
0: Iya
1: kan
0: dong.
1: Antar anak, weh gila keren banget baju lo UAD gitu kan. Antar anak dulu, langsung pilatesan, habis itu sejam nggak keringetan, nggak usah ganti baju, you can just put blazer aja luarnya atau apa kalau ada meeting penting langsung kerja. Maksudku kayak gitu, it's simple and you don't have to. Tapi beda ya kalau yang keringetan misalnya. Pagi-pagi mau lari dulu atau mau nge-gym dulu pakai baju keringetan. Aku memang bikin barang-barang yang kayak gitu produknya ringan. Udah dibungkus, jadi gak bawanya gak berat.
0: Iya.
1: Gitu.

0: iya, gampang iya, dilipat-lipat iya, masuk, kecil banget. Nah itu juga nanti bisa bawa bajunya UAD lagi, karena UAD kan ada t-shirt-t-shirt yang casual.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tetap semuanya, pokoknya tas itu UAD aja semua isinya. Nah bisa pakai yang t-shirt biasa, abis dari lari kan basah, dilipat-lipat kecil ringan, UAD masuk, simple satu bag aja. Terus pakai t-shirt yang buat yang casual, untuk meeting atau kuliah ya, atau cuman buat jalan-jalan di mall. Ih keren banget, cuman kayak 3 letter kan brandnya, keren, cool gitu, masuk, eh keren banget, gak mahal kok gitu. Jadi simplize aja life-nya, jadi gak usah ya, exactly yang you said, gak perlu 2 bag, gak perlu, satu ya, ya, hopefully ya, is enough. Ringkas kan praktis dengan bener, kegiatan Jakarta atau kota-kota besar lainnya gitu.
1: Karena banyak banget ya orang kan, banyak banget orang yang jadiin olahraga itu ada aja alasannya. Diajak olahraga, aduh tapi gue kerja, diajakin olahraga, aduh males ah bawaannya banyak. Dengan bahan yang ringan milik UAD ini, gak ada alasan lagi ya buat orang-orang tuh males olahraga ya.
0: Gak ada, nanti UAD slogannya no excuse for UAD, olahraga cuy gitu pokoknya.
1: Oh beda tagline ya, beda tagline, ada bahasa. Tagline ada banyak, tergantung orang itu ngomong apa.
0: Iya, jadi pokoknya disabet aja terus.
1: Oke, okay, berarti ya Bang Kak Umi tuh setuju dong kalau misalkan sekarang activewear udah jadi bagian dari lifestyle, bukan sekedar kebutuhan olahraga aja.
0: Oh, udah lifestyle banget. Kayak kamu lihat dong di mana-mana orang, oh, abis ini lo ngapain? Kayaknya nggak ada deh denger everyday kegiatannya tanpa olahraga tuh nggak ada.
1: Iya,
0: berbagai jenis olahraga ya, in their own community, mm-hmm, yang sukanya apa gitu. Tapi oh, is active. Jadi orang mau cuman ke mall aja, ngantor, kamu lihat deh, pakainya ya sporty or active wear. Jarang banget yang kayak sekarang pakaiannya tuh kayak, paling kalau emang mau dinner, mau wedding, itu different iya dresses sih, ya. Iya. Kalau everyday, daily, lifestyle, semua kayaknya ya active wear. Dan jadi, dan olahraga udah, everyday orang menggebu-gebu pengen sehat. Hmm. Dan sehat sekarang juga gak perlu, kayak olahraga gak perlu jelek gitu penampilannya. Ya in style gitu.
1: Iya bener, GBK aja kayaknya gak pernah sepi ya sekarang. Ini ya.
0: Cakep-cakep sekarang.
1: Dan lucu-lucu, bener. Aduh-aduhan
0: kan ada tim konten. Jadi kalau mau olahraga juga hampir sambil iya, konten.
1: Jadi tiba-tiba foto-foto kan. Iya. Jadi gak mau dong kelihatan jelek. Dan iya UAD dong, ini cocok banget pastinya ya.
0: Ah, pasti. Pastinya dong.
1: Dan sekarang karena olahraga juga udah jadi lifestyle, kau mendang-mending tadi sering banget ngebandingin brand lokal tuh kak, menurut mereka harganya gak boleh tinggi banget. Okay. Karena menurut banyak orang, kalau misalkan harganya udah tinggi banget, ya mending beli brand ini aja daripada brand lokal.
0: Betul.
1: Nah tantangan Kaumi waktu membangun UAD ini, melihat kondisi sekarang tuh seperti apa sih kak?
0: Nah tantangannya ya itu dia, yang tadi kita udah bilang kalau kayak quality with price ya udah pasti. UAD mencoba se-reasonable mungkin menjadi produk Indonesia lokal UMKM yang bisa memenuhi dengan kualitas yang baik, gak kalah dengan produk luar yang mahal itu, mm-hmm, tetap menjadi praktikal dan bisa di gunakan yang stylish dan bagus di badan untuk yang orang-orang aktif ya, atau sportwear itu. Yang kedua, tantangannya ada sebenarnya konsistensi, Ica. Jadi, Cia, kok jadi Ica ya, Bo? Maaf ya.
1: Gak apa-apa.
0: Dia melotot loh. Cia. Kayak itu Cia Seed kamu ya, lucu.
1: Iya benar, sehat kan?
0: Sehat kan? Kelasnya bisa aja. Jadi ya, konsistensi itu agak susah. Jadi gini, warga kita kan apa nggak mendang-mending aja, warga kita tuh sebenarnya bukan marga lah, customer actually lots of ideas, mereka kadang request, bukan request, yang dia butuhkan, kebutuhannya tuh berupa-rupa banyak. UAD mencoba mendengarkan apa sih kebutuhannya marketnya kita, nih okay, customer kita kayak mungkin size-nya atau color-nya, style-nya mau begini. Karena kan ada yang terbuka, terlalu terbuka, wow, astagfirullahaladzim. Dan tertutup, gerak gitu. Jadi bener, aku bukan UAD trying to fulfill all the needs gitu. Jadi itu konsistensi yang seperti itu. Jadi UAD sambil launching berjalan mencoba memenuhi semua kebutuhan customer-nya. Jadi apa nih yang disukain? Itu konsistensi aja. Kita selalu improve ya, selalu bagus. Itu bukan tantangan, tapi menjadi tantangan dari UAD untuk fulfill, untuk memenuhi kebutuhan itu.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Apalagi cabang olahraga kok makin kesini trennya jadi cepet banget juga.
0: Bener,
1: bukan cuma aja. TikTok yang trennya cepet, olahraga juga. Wow. Padel, tiba-tiba high rocks, tiba-tiba apa lagi?
0: Karena hype-nya emang lagi keren.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi bagus, very positive ya untuk kita. Jadi aku seneng ada di dalam industri seperti ini yang bisa mendukung lifestyle juga kesehatan untuk mendang-mending dan muda-mudi dan semua lah pokoknya.
1: Benar, tapi tadi aku tertarik banget karena Kak Umi bilang size-nya juga diperhatikan.
0: Tuh.
1: Kalau di UAD ini sendiri size-nya dari start dari berapa sampai apa tuh Kak?
0: Kita karena kita kan Asian cut ya, tetap ya kadang ya sahabat ya.
1: Sahabat suara.
0: Ya, sahabat suara. Cie, kalian udah ya pada tahu lah udah sering beli activewear. Hmm. Kalau US atau Western cut sama Asian cut kan different. Jadi kan UAD ini Asian cut basicnya, tapi kita juga tersedia dari XS, extra small.
1: Oh, wow.
0: Sekarang kita up to 3XL even 5XL. Kita mau coba.
1: Okay.
0: Jadi ya itu kan BUAD, BU.
1: Betul.
0: Ya U-nya kan unique. Ya whatever size you are, you're beautiful.
1: Betul,
0: you're gorgeous
1: dong.
0: Gitu. Jadi coba ya semua sizes kita coba fulfill. Jadi UAD nggak ada excuse lagi buat siapa aja yang mau olahraga, you can wear UAD. Gitu.
1: UAD ini berarti udah ada setahun kurang lebih.
0: Kita launching sebenarnya setahun, which is last April last year.
1: Okay.
0: Ya last year in April. Sebenarnya tapi we started kayak aku sendiri tahun 2024 akhir. Jadi aku kulik-kulik dulu berani launching di 2025 bulan April sampai sekarang setahun branding jualan bahan sana sini.
1: UAD beli dong gitu kan.
0: Ya yeah, I'm happy to be part of ya, sama kayak gini di suara kan diundang Cia gitu.
1: Berarti setahun perkembangannya UAD itu cepet banget loh Kak.
0: Yes, true.
1: Iya, karena Kakak bilang tadi ada yang buat padel, ada yang buat
0: golf,
1: ada yang shirt casual juga ada.
0: Ada.
1: Berarti launching produknya tuh berapa bulan sekali sih Kak?
0: Launching produknya itu sebenarnya kayak dalam satu apparel kayak momen biasa 2 bulan sekali kita kadang ngeluarin 5 sampai 6 jenis. Berbeda color, different style. Itu sebenarnya tergantung otaknya Miss UAD aja, aku sendiri ini. Kalau lagi banyak inspirasi loh. Sampai PA itu kadang ya my secretary, "Ibu," gitu kan.
1: Cukup. Ya kayak produktif ya.
0: Iya, orangnya senyum-senyum di sebelah aku nih.
1: Hai. Semangat ya, Kak.
0: Semangat ya. Ya, jadi aku enggak nentuin, oh UAD will be launching kayak 1 bulan 1 style, enggak. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan. Ya itu dia. Aku mendengar suara customer. Karena kan selalu kita cek apa kebutuhannya, apa hype-nya, apa kurangnya. Terus kalau kita lagi ada idea pasti kita selalu keluarin. Jadi enggak mesti harus kayak gimana sih. Dan banyak memang kita produknya sudah banyak, berbagai jenis dan berbagai kayak jenis-jenis olahraganya juga. Kita try to fulfill every corner lah. Pokoknya enggak ada bolong. Enggak boleh.
1: Gak ada bolong dan gak ada alasan buat gak beli UAD karena exactly. Produknya banyak banget.
0: Iya, yeah, gak ada. Pokoknya gak boleh, harus.
1: Oke, sahabat suara, kalau misalkan kamu mau tanya-tanya sama Kak Umi, boleh banget langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

tampil aktif tapi tetap stylish. Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, activewear that moves with you wherever you go.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng-barengan sama Cia Friska dan juga Kak Umi dari UAD.
1: Masih di sini.
0: Iya, UAD BU.
1: Iya. Bagus.
0: Iya, Kak.
2: Iya dong, langsung di hire nih.
0: Oke, Kak Umi. Tadi kan Kak Umi juga bilang material dari UAD sendiri itu sangat dipikirin.
1: Pasti.
0: Nah, kalau misalkan boleh di-spill nih, material seperti apa sih yang digunakan oleh Kak Umi biar menciptakan produk yang tetap affordable tapi kualitinya juga tetap bagus?
1: Wah, ini agak-agak kayak ujian nih soalnya. Okay. Kalau ngomongin bahan tuh, ya ampun, teknisnya.
0: Kenapa?
1: Banyak loh sebenarnya. Oh, iya. Aku pun belajar banyak lagi tentang bahan-bahan gitu ya, apalagi yang dipakai untuk baju-baju olahraga, which is active gitu ya, different yang kamu bilang. Harus bisa nyerap keringat.
0: Iya.
1: Habis nyerap keringat harus bisa enggak bau gak gitu,
0: bau,
1: loh. Jadi
0: bener.
1: Kan airnya, air breathable-nya lah. Ada bahan UV. Contoh ya, aku kasih tahu nih. Kita bahan-bahan yang cepat kering aja, kita call-nya dry fit gitu ya. Kalau kalian pikir, misalnya nih aku tanya Cia,
0: dry ujian fit dia,
1: mau ujian ya,
0: ujian juga, kita sama-sama ujian.
1: Karena I'm actually amazed how to choose the material gitu. Okay. Ya. Nah, coba Cia, tolong tahu nggak kalau bahan dry fit tuh gimana maksudnya, dry fit gitu? Gue baru beli baju baru nih gitu kan, olahraga buat lari, enak deh dry fit bahannya gitu kan.
0: What
1: dari brand Tit gitu misalnya. Coba if I ask you dry fit aja gitu, tell
0: dry
1: me
0: fit.
1: What do you know?
0: Yeah. Mudah menyerap keringat.
1: Yeah.
0: Dry fit ya, jadi yeah. Kalau misalkan sekeringetan kita pun, kan ada yang baju tuh jadi lengket.
1: Iya, yeah, ini enggak langsung dry gitu kan.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah. Mungkin kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan dry fit tuh menurut kamu cuma satu atau gimana?
0: Maksudnya cuma satu gitu?
1: Kayaknya, dry fit. Oke, dry fit tuh ya bahannya dry fit gitu. Cuman satu, apa ada banyak? Sebenarnya?
0: Ada banyak menurut aku.
1: Iya, betul sekali lagi. Dan banyaknya tuh banyak banget.
0: Oh, jadi yang kamu pakai kan UAD?
1: Ini dry fit nih.
0: Dry
1: ini
0: fit?
1: UAD dry fit dan dry fit tuh banyak banget jenisnya. Ada dry fit apa, turunan apa, itu beda-beda. Nah,
0: okay.
1: Contoh kalau UAD mau produksi satu top misalnya. Bahannya basicnya dry fit. Dry fit tuh satu bahan ya, ada cotton, ada you name it lah, banyak banget. Misal dry fit aja, itu tuh pertama aku pasti cek dulu kayak okay, bahan ini atau misalnya dry fit, aku belah lagi sampai kejebolan-kejebolannya itu bisa 3 katalog untuk cuman cari satu the best of dry fit yang UAD mau pakai. Itu loh yang aku bilang kenapa bahannya UAD premium and very good, because gila. Kak Umi aja harus mencari ilham untuk mencari satu bahan dry fit untuk satu top ya. Untuk satu top. Sampai, wah ini dia primadonanya. Sampai seperti itu, kita tested ya. Jadi, that's why aku very careful untuk pilih bahan yang memang benar-benar work with apa gitu.
0: Iya, berarti Kak Umi tuh ngulik banget ya.
1: Oh, saat kalian tidur aku milihin bahan, say.
0: Nah, soal yang menarik sahabat suara pas off mic, ini kita ngobrol-ngobrol, ternyata aku sama Kak Umi tuh satu kampus. Dan jurusannya hampir sama, yaitu broadcasting, mass communication.
1: Exactly.
0: Kok bisa ngulik-ngulik bahan baju, yeah, sampai sekarang akhirnya punya UAD.
2: Iya, salah sasaran sebenarnya.
0: Nah. Tapi berarti menarik banget.
1: Tapi Cia junior ya.
0: Iya,
2: dia muda sekali. Iya,
0: aku interview senior aku
1: nah,
0: nih.
1: Cia, hormat dulu dong.
0: Hormat. Dan berarti boleh diceritain gak sih Kak Umi proses pembuatan produk UAD dari awal sampai akhirnya dijual?
1: Oh, dari awal ya? Dari awal pastinya tuh aku berdoa dulu.
0: Harus, itu harus.
1: Oh my god. Iya, jadi gini awal. Oke, jadi sebenarnya biasanya gini, aku ngelihat, misalnya dapat inspirasi ya sebenarnya. Kan banyak yang harus UAD penuhi. Oke, misalnya satu aku temuin, mau bikin baju buat misalnya padel.
0: Oke,
1: padel tuh harus begini, harus begini, harus begini. Oke, berarti bahan yang dipakai sebenarnya kalau UAD tuh udah tahu yang bagus ini gitu ya. Baru itu aku desain, aku match color, aku desain, aku cari bahan yang bagus apa, itu melalui namanya proses sampel.
0: Oke.
1: Jadi udah aku desain dulu, aku proses sampel. Biasanya sampel itu pakai size aku. Selalu aku yang pakai kalau cewek. Kalau cowok nanti aku tanya temen atau siapa yang aku pakai itu beberapa untuk dapat feedback ya. Nah, sampel dulu dan sampel itu enggak satu. aku pasti bikin dari 3-4 bahan berbeda untuk satu produk. Nah, udah di sampling, aku pakai dulu nih. Ya, dapat satu sampel misalnya dari 3 sampel dengan 3 bahan yang berbeda, aku pakai olahraga yang ditujukan untuk olahraga itu dulu. Misalnya padel, aku pakai buat padel. Nah, itu kan kelihatan keringetan kahnya enak enggak nyerapnya? Bau enggak yang kamu bilang tadi? And then after that cutting-nya enak enggak nih dipakainya? Ada mistake enggak? Nah, itu kalau ada mistake, aku pasti akan note. Nanti itu jadi revisi. Terus abis dipakai padel, biasanya aku cuci dulu. Abis cuci, aku pakai lagi untuk padel lagi. Jadi melalui proses abis di wash.
0: Oh iya. Ya,
1: enggak cuma sekali kan orang kadang abis pakai, wih keren, dipakai kedua dicuci, kok belesai gitu.
0: Nah, benar.
1: Benangnya putus.
0: Nah,
1: gitu.
0: benar.
1: Oh, enggak ada itu di UAD.
2: Karena udah dites sama Miss UAD. Ya
1: kan? Jadi biasanya gitu, aku cuci dulu terus aku pakai lagi untuk padel lagi. Udah lewat nih, itu sistem kedua. Itu filterize myself lah untuk my product gitu kan. Wis, zaman sekarang langsung dites sama ownernya kan, sama
0: founder-nya.
1: Kalau enggak lolos enggak bisa
0: bohongnya.
1: Terus ketiga, nah aku biasanya, nah ini yang nyeleneh dari UAD Activewear. Aku crossing the olahraga. Misalnya kayak tadi bikin baju buat padel. Terus nanti udah aku cuci, aku cobain lagi buat pilates. Aneh kan pakai baju padel tapi buat pilates. Kenapa? Karena kan two different kind of activities. Terus aku kenapa mau nyoba benangnya, jahitannya tuh kuat nggak? Karena kalau pilates kan di melar-melarin gitu ya, pakai reformer. Ini ngebedel nggak ibarat kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu yang aku cobain. Jadi crossing. To check crossing dulu antar olahraga atau activity. Kalau itu lulus lagi baru okay, this is good, this is mantep bahan yang ini, baru itu keluarlah baru production gitu.
0: Okay.
1: Itulah prosesnya seperti itu, tuh lama banget, bisa sampai up to 2 months. Jadi satu produk of UAD bisa up to 2 bulan aku kuliknya. Itu namanya kita ngulik. Jadi bukan lagu aja yang dikulik.
0: Betul, bahan baju juga ya.
1: Ya dong.
0: Dan yang menarik ya, katanya UAD ini rencananya mau menghadirkan Muslimah Activewear. Apakah
1: insya
0: betul?
1: Insya Allah, doain ya sahabat
0: Amin
1: Iswara. Iya. Jadi balik lagi ke memenuhi kebutuhannya warga Indonesia. Kita kan juga majority ya muslim ya. Jadi muslim dan muslimah. Jadi cewek cowok karena memang niatnya memenuhi segala penjuru lah, segala yang suka olahraga. Jadi itu salah satu inspirasi UAD mau produksi juga mengeluarkan collection-nya muslim dan muslimah gitu. Jadi akan semoga segera. Ya, kita sudah lagi kulik-kulik lagi.
0: Oh, lagi dikulik nih.
1: Iya
0: ya.
1: Dong, lagi dikulik. Sambil tanya-tanya yang memang kita gak mau asal bikin ya. Karena kalau baju olahraga kan ya baju olahraga. Itu balik lagi ke style.
0: Betul.
1: Kita harus match-match-nya juga, kayak style-nya harus dapat, praktikalnya harus dapat. Kalau di muslimah ini untuk ya ini kan ada batasan-batasan atau aturan yang harus kita ikutin untuk menghormati. Jadi aku juga sambil ngulik, sambil tanya-tanya nih sama teman-teman yang emang teman-temanku deket. Ini masukannya apa ya? Kalau misalnya kayak gini gimana enaknya? Pakainya gimana? Ini katanya udah cukup belum? Fitted-nya tuh enaknya gimana, seperti itu. Jadi ya, kita sedang memberikan yang terbaik untuk
0: Amin. Siap. Udah direncana, udah tahu belum Kak, ini bakal launching itu bulan apa?
1: Aduh, tadinya kan udah ini ya, udah sebenarnya mau bulan puasa kemarin loh.
0: Oke.
1: Dik-dik-dik ya, berarti udah deket dong.
0: Iya dong Kak.
1: Iya. Cuman aku masih kayak pengen kulik lagi karena biar sekali keluar tuh orang yang langsung okay, this is it UAD for Muslim gitu. Hopefully this year ya, doain ya. Kalau enggak
0: Amin.
1: Pun ya mepet next year. Kalau enggak next year lah. Pokoknya ada niat baik aja insyaallah.
0: Kayaknya setelah ngobrol sama Komi gak mungkin next year sahabat suara ya. Oke, nah dari tadi kan kita udah apa namanya nge-spill bahannya seperti apa. Abis ini kita tanya-tanya Kak Umi belinya di mana, tapi setelah lagu yang satu ini sahabat suara.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska dan juga Kak Umi dari UAD.
1: Hello, hello.
0: Kak Umi, ini ada yang nanya dari Rohman R&D dari TikTok. Kak Umi, boleh tahu gak harga, kisaran harga produk UAD itu berapa?
1: Oh, harganya terjangkau pokoknya. Dari ada, kalau yang ke aksesoris itu actually ada yang below 100K.
0: Oh wow.
1: Iya, aksesoris. Terus kayak ada sok gitu kan, bandana dan segala macam. Terus kalau baju-baju ada dari 200 sampai 500 ribu itu ada. Udah macam-macam dan pilihannya yang biu aja lah gitu, cek aja gitu.
0: Warnanya lucu-lucu dong pastinya.
1: Iya, UMKM banget kan harganya sih. Mendang-mending pokoknya langsung borong.
0: Aman, aman, ini borong harganya masih aman gak? Dan ada juga, ini tuh ada offline store-nya gak sih kak sekarang?
1: Oh,
0: UAD?
1: Ada dong.
0: Oh iya,
1: offline store-nya ada, tapi kita kayak bekerja sama dengan, aku memang tidak buka store kayak UAD sendiri gitu. Lebih ke community. Jadi offline store-nya ada di Jakarta sama di Serpong. Boleh sebutin
0: apa? Boleh dong.
1: Iya. Kalau yang di Jakarta itu kita partnership sama Studio Pilates.
0: Okay.
1: Ada di Brave Spine Studio Pilates, itu ada di Bumi Pakubuwono sama di Kemang Mansion.
0: Okay.
1: Ada juga Forte Pilates, dia ada di Forte Pilates Senopati sama yang di Cilandak. Terus sama kita ada untuk yoga studio juga, Ferenza Studio, itu adanya di daerah Depok, arah ke Depok. Kalau yang di Serpong itu kita di My Paddle Court, di courtnya padel. Okay. Itu ada butiknya agak lebih besar, itu semuanya ada di situ. Jadi UAD ada di mana-mana.
0: UAD ada di mana-mana
1: dan di hatimu
0: pastinya dong. Kalau di online store-nya ada di mana aja kak?
1: Online store-nya di e-commerce ya, kita ada di TikTok, terus ada di Tokopedia juga, platform hijau, dan di platform Oren ya, yang Shopee. Kita ada promosi-promosi juga.
0: Nah itu yang aku mau tanya banget.
1: Senang ya kalau ada promo ya.
0: Ada
1: warga Indonesia tuh sedang promo.
0: Betul.
1: UAD akan memberikan banyak promosi.
0: Ada promosi apa?
1: Dicatat ya. Coba yang pegang ini dicatat ya. Yang pegang notebook, yang pegang pensil, kayak mau kasih voucher.
0: Oh ada voucher sahabat suara.
1: So ya untuk di Shopee ya, yang di platform Orange, kita ada nanti ketik aja di vouchernya itu UAD C 100K, 100K. Kamu semuanya capital. So diulang ya, UAD C 100K gitu. Kalau yang di Tokped, yang di platform hijaunya, UAD terus A, terus 100K gitu. Cuman bedanya cuman C sama E aja. Kalau yang Orange, yang Shopee itu C, kalau yang Tokped itu E. Lumayan 100 ribu.
0: Iya, tadi disebut lagi ada yang 200 ribu. Jadi bayar setengah harga.
1: Oh, banget langsung.
0: Iya, jadi langsung aja check out di e-commerce. Kalau misalkan yang di Shopee tadi UAD C 100K, dan kalau di Tokped tadi UAD E 100K.
1: Sama ini kalau mau lihat ini dong, cek Instagram.
0: Boleh, tadi udah ada yang nanya juga nih, kalau mau lihat katalognya ada di mana, Kak?
1: Oh, support, cek aja langsung ya nih UAD ya Instagram. UAD, cek. Kalau bahasa Indonya UAD ya.
0: UAD pemirsa.
1: UAD underscore co, CO ya. Itu ada Instagramnya, nanti ada linktree-nya di situ. Ada page, terus kamu buka ada linktree, you apa pencet aja, klik, nanti di linktree itu diarahkan mau ada langsung WhatsApp ke direct purchase, mau langsung ke e-commerce, dan juga bisa langsung ada linknya itu, di situ ada tulisan link produk di IG. Dia kalau diklik langsung link ke produk yang kamu mau berdasarkan gambar yang kamu lihat di IG.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi mulai sekarang harus ini dong, stalking. Nah, stalkingnya UAD.
0: Jadi kalau ada yang juga lihat nanya mau lihat katalognya, langsung aja follow Instagramnya di UAD underscore co.
1: Co iya. Sama kalau mau lihat aku, Kak Umi yang mana sih, lihat aja di IG-nya UAD ada nggak yang
0: karena
1: mana ya?
0: Kamu punya Instagram.
1: Iya, Instagram teman-teman. Kalau mau lihat Kak Umi foundernya yang mana, cari aja di UAD, cari aja kira-kira yang mana ya, karena banyak foto soalnya.
0: Oke. Oke, terakhir Kak Umi, apa sih harapan dari Kak Umi buat UAD, apalagi buat perkembangan brand ini sendiri ke depannya?
1: Oke, kalau kita ngomongin UAD bisnis, pengen jualan of course ya. Saya mau cari itu, tapi enggak, sebenarnya ada misi di balik itu. UAD harapannya bisa memenuhi sejalan dengan perkembangan aktivitasnya masyarakat Indonesia, terutama karena ini UMKM ya, local product, itu yang aku cinta, tanah Indonesia, produk Indonesia masih bisa bersaing dengan produk-produk luar ya lainnya, untuk dicintai sama pemirsa, pendengar, semua penduduk Indonesia ini tercinta, untuk memakai produk dalam negeri bisa bersanding. Iya. Jadi harapannya bisa memenuhi segala jenis kebutuhan activewear yang mendukung kesehatan juga untuk di Indonesia ini gitu.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Umi sudah main-main ke Iswara ya.
1: Senang.
0: Abis ini semoga aku pasti akan membeli UAD.
1: Please jangan lupa diskonnya ya.
0: Iya. Dipakai. Ini udah aku catat. Iya. Jadi langsung aku pakai voucher-voucher yeah, itu ya. Terima kasih Kak Umi, semoga sukses terus.
1: Amin.
0: Buat UAD, buat sahabat suara yang tadi nanya-nanya, yang udah lihat UAD juga mungkin karena udah ada yang bilang juga produk t-shirtnya lucu-lucu.
1: Oh, udah ada yang stalking
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sudah ada yang stalking.
1: Langsung klik.
0: Betul. Jangan lupa kalau olahraga pakainya UAD.
1: Unique Active Dynamic.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara. Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: kan serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: kamu mau main tenis atau padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini, tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek map kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia

0: chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh

deh. Kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang

0: Teater Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi.
1: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
2: Hai Atuwargi, datang dan ramaikan Kirab Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
0: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: tampil aktif tapi tetap stylish. Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
1: Lagi capek sama hiruk pikuk kota? Mungkin sekarang

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang tadi malam udah berhasil ngebuar tiketnya final champion Liga 2 besok tanggal 9, sahabat suara? Karena yang saya lihat dan saya baca-baca gitu ya, 16.000 tiket finalnya PSS versus Garuda Yaksa di Liga 2 Indonesia ini ternyata sold out dalam waktu 30 menit aja. Dan kalau kamu belum tahu gitu ya, nanti kan memang partai puncaknya ini akan berlangsung besok Sabtu. Oh iya, Sabtu ya, besok tanggal 9 ya, gue kira Minggu. Sabtu ternyata, Sabtu 9 Mei, yang dimana itu nanti diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo. Dan tadi malam tuh kan tiketnya udah dibuka, pembelian tiketnya udah dibuka, ternyata kurang lebih cuman 30 menit aja udah sold out. Dan banyak sekali yang update di sosial media kayak, aduh kecewa banget nih, belum dapat dan gak bisa nge-war dan segala macemnya kayak gitu. Tapi ya dihimbau sih buat mungkin kamu sahabat suara yang juga kebagian tiketnya, ya udah nggak apa-apa, mendingan nontonnya di tempat-tempat yang menyediakan nobar aja kayak gitu. Karena memang ya gimana, namanya juga antusias yang begitu tinggi gitu kan. Dan benar-benar ini beneran sold out ya, bukan yang dibuat-buat atau mungkin misalnya diborong sama calo gitu, kayaknya sih enggak ya. Tapi memang benar-benar sold out karena besarnya antusiasme supporter, terutama supporter PSS Sleman kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya kamu termasuk dari salah satu yang pengen nonton langsung tapi ternyata enggak kebagian tiketnya, tenang aja, udah gak usah anarkis. Besok atau nanti deh saya coba cari-cariin ini ya, info nobar-nobar terdekat di DIY deh. Nobar-nobar yang biasa kalau laga final gitu kan nobarnya akan grande, akan besar gitu. Nanti saya cariin deh info-info nobar. Yang penting mah, satu, jangan jebolan ya, jangan nekat. Yang kedua, kalau misalnya ada calo yang ngejualnya harga gak masuk akal, jangan dibeli.

0: Jogja, kami suara Jogja, suara warga Indonesia. Sampai jam 7 malam nanti suara santai bareng sama Grace Cantona, sahabat suara menemani weekend kamu yang ternyata gak terlalu padat ya. Jogja hari ini gak sepadat minggu lalu waktu long weekend. Ini adalah waktu yang tepat kalau kamu mau bersantai, menghabiskan waktu sampai jam 7 malam nanti, atau mungkin macet-macetan di jalan sambil pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh 081-229-9888-87.
1: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai, kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Cute time dulu ah.
11: Cute time? Quality time?
10: Iya.
11: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
10: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
11: Hah? Cute time buat kulit?
10: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
11: Caranya?
10: Pakai ini.
11: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
10: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
11: Oh, gitu?
10: Iya.
11: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
10: Kok direbut sih?
11: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
9: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
12: Isuara, suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya sekarang kalau dengar lagu ini pasti keingetnya langsung sama dua anak sekolah yang nyanyiin lagu ini di Malioboro, sahabat suara, yang katanya ngebantuin teman-teman pengamen di sana gitu ya. Akhirnya videonya viral, rame karena yang satu suaranya bagus, yang satunya joget-joget, centil gitu. Jadi kayak kelihatan, wah ini loh vibesnya anak sekolah sekarang tuh kayak gini, bestie dan centil dan energiknya anak-anak sekolah, yang dimana akhirnya diketahui kalau dua adik-adik ini tuh adalah siswi dari SMA Stella Dusia 1 Yogyakarta. Namanya adalah Vanessa dan juga Berta, yang dimana saking ramenya videonya mereka itu sampai langsung dikomen sama Mas Yofi Widianto, kemudian dikomen juga sama Kahitna gitu kan di Instagram. Tapi tau gak sih sahabat suara, fun fact-nya saya tuh tadi baru tahu, baru baca-baca. Fun fact-nya, Vanessa sama Berta ini ternyata baru saling kenal waktu video mereka tuh rame. Jadi waktu mereka berdua nyanyi itu tuh gak tahu nama satu sama lain. Cuman mungkin karena waktu itu pakai seragam, jadi mereka tahu, oh sama-sama satu sekolah nih, udah yuk nyanyi yuk gitu. Gue yang nyanyi, lo yang joget, kayak gitu kan. Nah, persepsi orang di video adalah semua orang bilangnya mereka tuh sahabatan dari lama, padahal ya baru kenalnya berapa hari, bener-bener yang belum kenal deket dan baru tahu nama masing-masing itu gara-gara videonya mereka rame kayak gitu. Jadi karena video yang tidak disengaja itu viral, rame, malah akhirnya mereka sahabatan sampai sekarang kayak gitu. Dari video itu mereka jadi bersahabat. Lucu banget sih. Ini jadi ngingetin dari masa-masa sekolah gitu ya. Kalau dulu tuh sekolah kayaknya kita belum ada beban, belum ada, ya tugas tuh kayak sebatas PR udah kayak gitu kan. Tapi lebih dari itu yang dilihat gitu ya, atau mungkin yang bisa diambil dari adik-adik ini, dari Vanessa dan Berta, itu adalah mungkin salah satunya pembelajaran dari sekolahnya kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya, kalau mereka sih bilang kalau di Stasia itu katanya di sekolahnya mereka tuh ya kalau temenan itu nggak usah mandang kamu siapa, kamu dari mana kayak gitu, background kamu gimana, yang penting kita sama-sama temenan, ya udah temenan aja yang baik-baik aja kayak gitu. Ini salah satu nilai yang juga patut dicontoh mungkin dan diterapkan ke anak-anak sekolah sekarang. Karena kan ya kalau dulu zaman saya tuh geng-gengan tuh masih kerasa banget, sahabat suara. Jadi kalau misalnya geng yang populer-populer semua, geng yang cantik-cantik semua gitu kan, geng yang nggak punya apa-apa juga, ya udah itu jadi satu kumpulan aja kayak gitu. Tapi mungkin ini yang harus mulai ditanamkan terutama ke generasi muda sekarang gitu ya. Kalau ya kalau kita berteman memang harus milih-milih, tapi milih-milihnya itu dalam artian ya bukan yang milih-milih langsung gue sama temenan sama lu gitu, enggak, tapi milih-milihnya adalah bertemanlah dengan lingkungan yang positif gitu, tanpa harus membeda-bedakan banget. Ini luar biasa, weekend ini belajarnya dari dua siswi SMA, ya gak sih sahabat suara? Tapi kamu pernah gak mengalami kayak mungkin ya zaman-zaman di sekolah gitu, dijauhin, apakah kamu termasuk yang dalam siswa-siswi yang punya geng, atau yang netral aja, atau justru yang introvert dan gak punya geng, atau ya udah deh kemana-mana sendiri, belajar sendiri, ke kantin sendiri? Kasih tahu saya dong sambil request lagu favorit kamu. Boleh deh lagu apa aja, mau lagu yang mengingatkan zaman sekolah juga boleh, mau lagu-lagu yang menemani sore hari ini juga boleh, yang penting cerita ya. Kamu tipe yang orangnya punya yang menemani sore hari ini juga boleh, yang penting cerita ya. Kamu tipe yang orangnya punya geng di sekolah, atau yang sendirian, atau yang

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Wow. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Wow.
6: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: 101. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat sore. Ini kok belum di-save sih nomornya Kak Nur. Hai, selamat sore. Tadi Kak Nur cerita gitu ya. Tadi habis dari minimarket baru jalan bentar, hujan mah bres, hujan agak deras. Hujan di mana? Jogja lagi cerah-cerahnya nih, bahkan sunset sore hari ini cantik sekali loh, Kak Nur. Terus katanya aku menepi pakai mantel lanjut jalan. Belum pindah RW. Ternyata belum juga pindah RW, enggak hujan, jalanan kering yang panas lagi. Makanya itu, di Jogja ini kering lah, kering kerontang nih malahan nih. Ya ini udah mulai sore, udah mulai enak, udah mulai adem. Tapi tadi siang, panas, ngentang-ngentang. Terus tadi kan saya nanya ya, kalau di sekolah tuh kamu termasuk orang yang punya geng atau enggak? Kalau Kak Nur sih katanya, di sekolahku kalau cowok enggak ada geng-gengan. Ya biasanya kalau cowok jarang sih ya, daripada cewek kayak gitu. Tulus yang pamit tadi sudah sudah diputarkan ya Kak Nur, terima kasih banyak. Dan buat kamu juga sahabat suara yang masih mau request lagu atau mau cerita dulu di zaman kamu sekolah, termasuk orang yang ikut geng atau enggak, kasih tahu saya deh ya, sambil request lagu favorit kamu boleh ya. Jangan lupa jam 5 sampai jam 6 habis ini bakal ada Indigo, lagu-lagu indie kesayangan kamu. Saya pokoknya tunggu deh requestnya di 081 22 99 88 88 87. Kalau kamu belum follow sosial medianya Iswara Jogja, dih kebangetan, semua info terbaru ada di situ. Jadi di follow Instagram @iswara.jog atau TikTok atau TikTok juga bisa ya di @iswarajogja.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indigo,
3: Indigo, Indigo.
1: Sesi dengar musik indie, let's go.

107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Bara Suara, band viral dari masa depan. Padahal sebenarnya ya kalau ngomongin Bara Suara, sahabat suara, kalau saya sih jujur tahu Bara Suara itu baru 2019 lah ya saya tahu Bara Suara. Padahal sebenarnya kalau Bara Suara itu mereka sudah terbentuk sejak aktifnya ya sejak 2012 sampai viralnya baru karena film Sore kemarin itu. Nah, salah satu yang kalau kita ngomongin Bara Suara yang gak akan lepas itu adalah salah satu personilnya, yaitu Mas Iga Mas Ardi, yang beliau ini juga sebenarnya bukan orang baru dalam kancah musik Indonesia gitu ya. Kalau kamu ngeh, Mas Iga Mas Ardi ini dulu sempat jadi gitarisnya Tika and the Dissidents, terus kemudian juga sempat di The Trees and the Wild, terus juga sempat bantuin Soul Vibe juga sebelum akhirnya fokus full di Bara Suara. Tapi lebih dari itu, Iga Mas Ardi sendiri gak cuma dikenal sebagai seorang gitaris dan juga vokalis, tapi juga ternyata adalah produser dari nama-nama musisi besar di Indonesia, sahabat suara. Jadi tuh kalau kamu salah satu orang yang ngikutin podcast seminggu ya, tahu kan podcast seminggu yang isinya adalah Awi dan juga Pican, itu mereka juga sempat bikin satu lagu judulnya Ikan Belida yang dimana? Itu yang produserin juga Iga Mas Ardi. Tapi gak cuman Ikan Belida, karena banyak banget musisi Indonesia yang lagu-lagunya diproduserin sama Iga Mas Ardi dan meledak di pasaran. Salah satunya yang paling fresh, paling baru, dan saya juga cukup kaget gitu ya kemarin waktu tahu, adalah Festivalis. Festivalis ini kan habis ngerilis album ketiga mereka, sahabat suara, dan mereka mempercayakan Iga Mas Ardi untuk memproduseri full album ketiganya Festivalis ini. Saya gak mau ngebahas full album Festivalis, tapi di sore hari ini saya mau ngebahas lagu-lagu yang diproduseri oleh Iga Mas Ardi, dan mungkin kamu sadar gak sadar gitu ya, sering dengerin lagu-lagu itu di entah itu di radio atau entah itu digital streaming platform. Karena Iga Mas Ardi sendiri kalau misalnya dia ngeproduserin musisi gitu ya, atau sebuah lagu, membuat sebuah lagu, memproduksi, membantu sebuah lagu tuh, dia punya ciri khas sendiri yang ketika kita dengerin kayak, oh Iga nih yang bikin, kayak gitu. Sama SMS kalau misalnya Petra Sihombing gitu ya, kalau misalnya dia memproduseri lagu atau musisi, itu pasti taste-nya kerasa. Tapi kalau Iga itu punya apa ya, punya ciri khas sendiri yang terutama dari distorsi gitar ya, itu udah jelas banget. Nah, hari ini di jam 5 sampai jam 6 di Indigo, saya akan memutarkan lagu-lagu dari musisi ataupun juga musisi-musisi yang lagunya ini diproduseri oleh seorang Iga Dada Yudhistira Mas Ardi alias Iga Mas Ardi Bara Suara, sahabat suara. Kalau kamu juga tahu lagu-lagu yang diproduserin sama Iga Mas Ardi, boleh kamu request deh di 081-229-98887. Yang pertama ada salah satu track dari album ketiga Festivalis, itu ada Jefferson, yang dimana lagu ini kerasa banget ada sentuhan tangan Iga Mas Ardinya di dalamnya.

Suara Warga Indonesia, Festivalis Jefferson dari album terbarunya Festivalis Sahabat Suara, salah satu lagu yang diproduseri oleh Iga Masardi. Gak cuman itu, di kancah lagu-lagu Gen Z, Gen Alpha, Hindia, Everything You Are, ini juga adalah salah satu lagu yang produsernya itu Iga Masardi dibantu bersama dengan Kamga, kayak gitu. Everything You Are dari Hindia atau Baskara Putra ini lagu yang ada di mixtape-nya Dove 25 on Blank Canvas dan juga jadi salah satu soundtrack dari film Dopamin. Ini juga salah satu lagu yang menurut saya enak banget buat didengerin sore-sore kayak gini.

0: Grace Cantona.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Bilal Indrajaya, Hindia dan juga Isyana Saraswati dengan alunan Temu. Ini adalah lagu yang dirilis tahun 2022 untuk sebenarnya untuk campaign sebuah produk provider gitu sahabat suara. Tapi di sisi lain lagu ini juga dirilis menuju secara khusus gitu ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan alunan Temu ini juga salah satu lagu yang diciptakan oleh Iga Mas Ardi waktu itu bareng sama Bilal Indrajaya, Vega Antares sama Ico atau Enrico Octaviano. Ini lagu yang sebenarnya menceritakan tentang kerinduan untuk bertemu dengan seseorang gitu ya, dengan keluarga, dengan mungkin saudara-saudara kayak gitu. Cocok sih buat didengerin sore-sore kayak gini buat kamu yang lagi kangen mungkin sama keluarga kamu, kangen sama seseorang tapi belum ada waktunya untuk bertemu gitu ya, kayak kangen-kangen sambil dengerin lagu alunan Temu, mungkin sambil memandang langit Jogja sore hari dan sambil ngemil atau sambil jajan, itu udah paling enak sih sahabat suara. Kalau masih belum bisa bertemu secara langsung ya kan bisa bertemu secara virtual kayak gitu, dan sambil mungkin jajan gitu ya, sambil mungkin menikmati cemilan, sambil mungkin menikmati minuman, yang dimana kalau kamu bingung mau beli cemilan atau mau beli kebutuhan lain-lainnya di mana, iya gak usah bingung, ke Alfamidi aja. Karena seperti biasa kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu ada tuh namanya promo JSM di Alfamidi. Nah kalau promo JSM yang di minggu ini gitu ya, buat kamu yang pengen jajan-jajan di Alfamidi, promonya berbagai macam produk, contohnya nih keju, terus kemudian ada shampoo, tapi gak cuma dua itu, masih banyak produk yang lainnya. Cocok kalau misalnya kamu pengen jajan, pengen cari temen cemilan, cari cemilan buat temen gitu, buat video callan, sambil juga sambil juga sekaligus mau nyetok kebutuhan harian kamu. Banyak produk

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat

0: Ngilangin enek oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
0: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya.
9: Mau

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Q juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Power Gang Push!
3: Dong, ayo dong, ya! Wi-Fi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow.
11: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
11: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood, feels good.
11: Choco Drink,
12: my mood booster.
11: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
13: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

Jogja, suara warga Indonesia. Kesenggol ternyata, makanya kok saya ngerasa kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau kamu mungkin gak terlalu asing sama lagu yang satu ini. Ini adalah The Melting Minds yang collab sama Iklim dengan judul lagu Inline. Nah, fun fact-nya kalau kamu gak tahu nih sahabat suara, The Melting Minds ini adalah salah satu band kolektif rock eksperimental yang berasal dari Gunung Kidul, Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan memang ini sebenarnya band yang udah cukup lama ada di kancah musik Indonesia gitu ya. Terbentuk di tahun 2020. Kemudian akhirnya sampai sekarang masih bermusik. Dan salah satu single atau salah satu lagu yang dirilis ini tadi adalah Inland, yang dimana juga diproduseri oleh Iga Mas Ardi. Keren ya, dari Gunung Kidul menuju nasional gitu. Mungkin kalau The Melting Minds ini masih jarang banget manggung di Jogja gitu ya, tapi namanya sudah terkenal sampai ke kota-kota lain. Bahkan ada kayaknya sih ada rencana mau ke luar kota kita, keluar negeri. Kita doain aja sahabat suara, karena formasi dari The Melting Minds ini sendiri tuh gak biasa gitu. Gitarisnya 3, drummernya 2. Dan saya waktu pertama kali mendengarkan The Melting Minds ini langsung keingetnya sama ada salah satu juga band Indonesia, yaitu Munar. Tapi memang mungkin hampir punya irisan yang sama, tapi dengan ciri khas yang berbeda dari masing-masing bandnya. Jadi mereka udah punya album berjudul Alternate Universe yang rilisnya 2022. Dan ini adalah tadi ya si Inline ini adalah salah satu lagu yang juga dalam proses produksinya dibantu sama Iga Mas Ardi. Masih ada 2 lagu yang dimana produsernya adalah Iga Mas Ardi, sahabat suara, yang salah satunya kamu dengerin sekarang ini. Sebenarnya kalau ngomongin kedekatannya Mas Iga dengan Baskara dan teman-teman ini, ya udah karena mereka satu circle aja gitu ya. Tapi juga ternyata Iga Mas Ardi membantu Fizz dalam proses produksi satu lagu yang judulnya Masih Marah, yang rilis di tahun 2024 dalam album Membangun dan Menghancurkan. Kamu kalau dengerin Masih Marah nih, terasa banget gitarnya itu memang Iga Mas Ardi banget, dan beatnya tuh beatnya Iga gitu ya. Jadi memang lagu-lagu yang diproduseri sama Iga Mas Ardi itu tuh punya ciri khas dan warna tersendiri. Selain Fizz Masih Marah, satu lagu yang saya juga rekomendasikan buat kamu dengerin ini adalah dari band yang mungkin kamu tahu dari lagu Dilarani. Itu adalah Hursa. Hursa adalah salah satu band yang cukup, ya bisa dibilang cukup baru ya di Indonesia kayak gitu. Tapi memang sudah memunculkan beberapa album dan juga EP serta single, sahabat suara. Salah satu lagu yang juga dalam proses pembuatannya dibantu oleh Iga Mas Ardi dari Hursa adalah lagu Kau Hanya Belum Mengerti. Kalau kamu belum pernah dengerin lagunya Hursa yang Kau Hanya Belum Mengerti, hari ini saya mau dengerin spesial buat kamu. Dan ini juga menutup 1 jam full saya memutarkan lagu-lagu di Indigo, yang dimana lagu-lagu tersebut diproduseri oleh seorang Iga Mas Ardi. Yang terakhir ini ada Hursa, Kau Hanya Belum Mengerti.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

87.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jumat malam sahabat suara, waktunya untuk bersenang-senang, waktunya untuk mungkin kamu ada yang sudah janjian kopdar. Jelah kopdar, hari ini masih ada kopdar gak sih sahabat suara? Atau mungkin ada yang udah janjian hangout, pengen menghabiskan waktu sampai besok minggu. Ya elah, tapi boleh kali sebelum mungkin nanti beraktivitas di malam hari ini, boleh sambil request lagu favorit kamu. Tadi tuh kan saya nanya gitu ya, semasa sekolah itu tuh kamu termasuk orang yang punya geng atau enggak? Karena biasanya kalau dulu saya tuh di SMA atau di, ya SMA sih kalau saya gak salah ya, di zaman SMA tuh kalau di hari Jumat tuh pasti pulang sekolah gak langsung pulang, tapi ke rumah temen dulu gitu kan, mungkin sampai malam, karena kan besoknya libur tuh, kayak gitu biasanya. Atau besoknya cuman pelajaran yang santai, yang enteng aja, jadi pulang jam 7, jam 8 tuh masih oke, gak apa-apa. Nah ini udah ada beberapa yang join juga di Instagramnya Iswara Jogja, di iswara.jog. Kalau kata Aprianti Sahid, zaman SMP pendiam, tapi zaman SMA punya geng ala-ala, isinya 5 orang. SMA sih ya memang paling sering geng-gengan. Terus ada Nana Arfas katanya, pernah punya geng lucu-lucuan aja karena ngerasa sefrekuensi. Oke, yang penting kan gak ngebully gitu ya, tidak menindas. Terus kalau kata Kinings, jarang bergaul keluar kelas. Oh ini berarti yang masuk yang kaum introvert ya, yang gak punya geng gitu, kayak lebih suka sendirian. Terus ada juga We Are One ini bilangnya, pernah semuanya. Jadi pernah punya geng, pernah di pihak netral, pernah sendirian introvert juga pernah. Gak apa-apa, semuanya memang pilihan aja. Kalau kamu gimana sahabat suara? Saya masih tungguin cerita kamu dong di masa SMA atau masa SMP gitu ya, atau mungkin SD juga udah ada geng-gengan gitu. Kamu termasuk yang anak yang tergabung dalam sebuah geng, atau justru malah bos gengnya, atau malah sebaliknya kamu yang introvert aja? Langsung di 081-2299-88-887, atau jangan lupa join ke TikTok karena saya lagi live sampai jam 7 malam nanti.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: olehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak.
11: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman. Yang

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Aduh, vibes-nya ini benar-benar vibes pengen buru-buru liburan gak sih sahabat suara? Pengen buru-buru cepat-cepat, aduh pengen nongkrong udah jam segini, pengen menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman mungkin ya, atau bahkan justru karena ini besok udah weekend gitu, punya waktu singkat buat short escape, kira-kira pengennya kemana? Gak pengen di Jogja, bosen gitu kan ya. Nah kalau kamu pengen liburan tapi waktunya mepet, gampang deh, kalau saya saran sih mendingan ke Jakarta.

0: itu pilihan paling gampang banget, karena kamu kalau mau kulineran bisa, mau staycation bisa, atau cuman hangout santai aja juga semuanya ada di Jakarta. Apalagi kalau kamu terbangnya bareng sama Citilink dari Jogja, ini kamu bisa banget langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enak banget kan, karena Bandara Halim ini tuh lokasinya deket banget ke pusat kota, jadi begitu landing kamu tuh gak perlu buang waktu lama nanti di jalan macet kayak gitu. Jadi dari Halim ke hotel cepat, atau dari bandara mau langsung meeting bisa banget. Atau lah itu tadi, pengennya tujuannya ke Jakarta kan menongkrong jalan-jalan, landing di Halim, langsung habis itu cus OTW jalan-jalan atau nongkrong, tinggal gas aja. Jadinya cocok banget nih buat short escape tanpa ribet, sahabat suara. Harga tiketnya juga mulai dari 1,7 jutaan aja. Jadi pastinya ke Jakarta gak bakalan pakai lama lagi. Yuk langsung terbang dan langsung seneng-seneng di Jakarta bareng sama Citilink. Kalau kamu mau cek jadwal kamu sekarang juga bisa banget, langsung aja download aplikasi Citilink, atau bisa juga di websitenya di citilink.co.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Good power, geng, push!
7: Jo, ayo dong, ya, wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
6: Mau.
9: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
9: Choco Drink,
10: my mood booster.
9: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
11: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Langsung suruhnya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend yang masih bingung mau kemana, mending ke TBY alias Taman Budaya Yogyakarta. Sahabat Suara, di Militer Society-nya TBY, di weekend ini ada yang namanya Festival Langen Carita DIY 2026. Kamu bisa nonton pertunjukan yang keren-keren banget, pertunjukan seni dari adik-adik ya. Terus juga temanya ini menarik banget adalah cinta alam dan kesadaran lingkungan. Acaranya gratis, terbuka untuk siapa aja. Ini dicatat besok Sabtu 9 Mei 2026, startnya dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kapan lagi kan kamu weekendnya bisa menonton pertunjukan gratis yang di mana di situ isinya adalah adik-adik kita yang penuh dengan kreativitas gitu kan. Ya, sekali-kali mengisi weekend itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Sahabat Suara, jangan ngopi mulu, begadang asam lambung ntar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Power geng, push!
4: Ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Mau!
6: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Choco drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso. Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Maka.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan moodnya happy ya. Ini adalah hari terakhir weekdays di minggu ini. Semoga ya, ya tadi ya wish gua. Sumpah. Sahabat suara, bener deh. Hari ini gue blown banget. Gue masuknya agak telat, sorry banget. Karena lo tau apa? Gue ketiduran. Gue udah di kantor dari jam 4 sore, by the way. Info aja ya. Dari jam 4 sore gue udah di kantor. And gue tadi tidur jam 7 malam di sofa ruang podcastnya Iswara gitu kan. Ketiduran dong, baru bangun jam 8 lewat 5. Gue capek banget sumpah. Tadi gue nge-MC di daerah Jakbar. Terus ya udahlah, daripada gue balik dulu, gue akhirnya langsung aja ke kantor. Rumah gue kan di Bintaro kan, rumah gue. Ya udah langsung ke kantor. Ya ampun, ini suara gue masih kalau denger suara gue masih kayak berat-berat baru bangun tidur, bener dah, asli. Kok sepi pas gue bangun tadi kantor? Eh taunya udah lewat jam 8 lewat 6 gue baru bangun. Kabar lo gimana sahabat suara? Boleh dong kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mengudara barengan sama Beril, penyiar yang baru bangun tidur ya. Ada beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini sahabat suara. Ini lagu lumayan lama gak gue putar di radio. Ada dari Viera sahabat suara, dengarkan curhatku.

Itu tadi cuma cuplikan. Nanti akan gue putar setelah ini ya sahabat suara. Tapi kita ke Nadine Amizah dulu. Rayuan Perempuan Alig. Absen-absen dulu yuk. Di awal-awal 0816 114 1014.

Suara-suara warga Indonesia, Beryl Ras and Devi di nongkrong bareng Beryl. Let's go. Oke. Okay. Kok ada masih ada lagu sih? Sorry. Kayak gue mau klarifikasi. Sebenarnya gue tadi kan gue bilang gue ketiduran. Ya. Yeah. Tapi sebenarnya gue nggak telat ngantor. Cuma technically gue telat siaran aja. Gue nggak telat ngantor. Gue di kantor dari jam 4 sore. Cuma gue ketiduran. Buset, sofa kantor enak banget, coy, kan. Gila lo. Apalagi buat gue yang lagi capek kan. Terus gue tadi tidur jam 4 sore. Kebangun maghrib, ya kan. Terus jam 7. Aduh, masih lama lagi nih gue siaran gitu kan. Kalau gue kan nggak mungkin tapping gitu kan. Kayak ngapain sih? Gue harus live gitu kan. Nah, sambil menunggu gue jam 8 malam, ya gue tidur. Gue capek banget kan. Habis nge-MC juga tadi. Kebangun jam 8 lewat 6 apa tadi ya? Mana udah sepi lagi kantor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ya sahabat suara ya. Bacain update-update dari sahabat suara dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Halo Ardi, yang laporan cuaca di Semarang sempat mendung, tapi sekarang terang lagi, thank you. Iya, belakangan agak labil, agak-agak labil ya cuacanya ya. Maksudnya kayak, wah ini berapa kali tuh gue ngeliat, wah ini fix hujan deras nih. Taunya gak jadi. Thank you update-nya Ardi. Ada dari siapa nih? Yosa. Malam Om, malam ini malam anyep, ordernya sepi, lagi daerah Kelapa Gading. Semangat bro. Gak apa-apa bro, sumpah, namanya juga orang dagang ya. Masih ada momen dimana rame, tapi itu sepi, gitu. Keep it up, and keep moving forward. Check in barely, asik pakai emot-emot wine gitu. Mana mau dong, lah. Jumat yang tenang, kondisi trafik lumayan senggang. Boleh request lagu ungu yang jika enggak ya. Thanks barely. Seperti biasa rulesnya kalau mau request lagu kirim voice note ya ke WhatsApp Iswara. Ntar isi voice note-nya adalah real mau request lagu ini dong gitu. Simple aja. Lagian kan akan voice note deh kayaknya daripada ngechat gak sih. Malam real baru bangun tidur. Artinya siaran malam ini gak pakai mandi lagi ya. Lagi tuh. Misalnya gue sering banget gak mandi. Enggak, gue mandi. Udah mandi gue tadi dari rumah. Cuma itu tadi gue tadi tidur di kantor jam. Udah di kantor dari jam 4 sore. Terus gue ketiduran. Gak sih, tidur lebih tepatnya jam 7 malam. Gitu. Kelewatan. Ini kenapa lagi nih ada orang ngirimin apa namanya, transkrip chat WhatsApp dia sama siapa. Dua. Tapi untung ya, untung gak ditegur sama PD aku. Butik, maafin. Tapi kita jujur-jujuran ya sahabat suara. Kapan, ya namanya manusia kan tempatnya salah ya. Kapan terakhir lo ditegur orang karena kesalahan lo? Atau itu terlalu, enggak deh, yang lebih simpel aja. Kapan terakhir lo melakukan kesalahan? Dari kesalahan yang simpel ataupun kesalahan yang parah gitu. Kita jujur-jujuran malam hari ini ya. Kasih tahu kesalahan lo terakhir kalinya, mau yang kecil, mau yang gede, di WhatsApp Iswara di 0811410014, oke? Okay? Mungkin sesimpel kayak bang, sumpah tadi gue ngelakuin kesalahan karena di lampu merah gue udah hijau tapi belum jalan karena gue gak fokus gitu, bisa. Atau bang, gue tadi habis ditegur sama anak gue karena anak gue lagi enak-enak nonton film anak kecil, taunya langsung gue ganti jadi sinetron, bisa aja gitu ye. Langsung aja ke WhatsApp gue tunggu. Kita ke Viera dulu sahabat suara, seperti janji gue tadi, dengarkan curhatku.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Aku sebelum hujan.
2: Puterin musik dulu dong, jangan paksa rindu, gua lagi rindu.

0: di 101.4 FM. Di suara-suara warga Indonesia. Abis gue puterin lagu dari Ran, judulnya Karena Aku Suka Dirimu. Karena aku suka dirimu, jadinya aku melakukan kesalahan. Maafin aku ya sayangku. Ya aduh. Gue barusan gue ini ya, agak-agak geli ya ngomong kayak gitu ya. Sapa-sapa dulu yuk, santai dulu kita. Ada dari WhatsApp dan juga ada juga yang lagi dengerin di TikTok. Ada Reti yang lagi update sekarang OTW pulang. Hati-hati di jalan lo. Nyetir nggak? Kalau nggak nyetir, ya udah tidur aja. Kalau nyetir jangan tidur. Kayla Kenzi lagi lelah banget karena minggu ini gak ada tanggal merah. Iya ya, kayak minggu ini capek banget tuh ya sebenernya. Gue kayak tadi nge-MC gue tidur, sempet tidur di sela-sela. Terus sampai kantor gue tidur lagi. Elah. Malam-malam seger bener mukamu kak. Oh iya ya, thank you loh. Padahal gue habis bangun tidur. Rence yang lagi ngeliatin city lights dari parkiran Kuncit alone, liatin gedung-gedung. Wah enak banget tuh. Mending lo ini tahu pindah parkiran, terus lo parkir, terus lo nyemil, lo beli ciki-cikian gitu. Gue kebayang banget tuh malam hari ini. Apalagi kan Jumat ya, kayak, aduh, melepas penat. Party lah! Kok gitu? Udah bukan umurnya bang, gitu. Gue topiknya malam hari ini adalah, kita jujur-jujuran yuk, sahabat suara yuk. Jujur-jujuran, kapan terakhir lo ngelakuin kesalahan? B, cerita sama gue. Pas banget real, kemarin gue belok ngelebar karena ngehindarin lobang. Terus diteriakin sama om-om, dia bilang gini, matanya, sambil ngegas. Kok kentang banget ya teriakannya, kayak matanya, ih matanya kenapa gitu. Kan biasanya orang kalau marah kan, woi pakai mata dong lo. Tuh ada kayak ada punchline-nya gitu, pakai mata dong lo. Kalau matanya doang kayak, matanya. Tanggung mas gitu. Aduh. Coba di WhatsApp udah ada yang jawab juga nih. Jujur-jujuran, kapan ngelakuin kesalahan ke orang? Gue tadi pagi bang bilang sama teman kantor gue bilang OTW, padahal gue masih rebahan. Parah lo. Parah, kalau itu berlapis ya. Lo gak cuma dimarahin sama teman lo, tapi dimarahin sama bos lo juga kalau telat. Apa jangan-jangan lo bosnya? Udah. Lanjut ada Fajar from Depok. Jujur gue semalam melakukan kesalahan, gue tidurnya begadang jam 3 pagi. Padahal hari ini gue harus bangun pagi. Ya, itu mah ini ya Jar ya. Jujur pola tidur atlet ya, alias jauh dari kata atlet. Tidur jam 3 pagi, sampai muncrat gue ngomong. Tidur jam 3 pagi, bangun ya harus pagi juga. Aduh. Ada lagi nih coba dari Rara deh. Kalau bilang gak apa-apa padahal jelas ada apa-apa merupakan kesalahan gak bang? Wah, itu salahnya bukan di lo, salahnya di pasangan lo ya biasanya ya. Pasti kan pasangan lo bilang, kamu kenapa? Ya gak apa-apa gitu. Pasti pasangan lo gitu. Apalagi kalau cowok ya, pasti kayak, damn gue ngelakuin kesalahan lagi nih pasti nih. Salah apa lagi gue di malam hari ini nih? Jadi gitu. Waduh, sabar. Kata gue sabar, Margareta. Sabar dulu. Ngelakuin kesalahan, minta maaf, terus besok ulangin lagi. Bikin males. Aduh. Yang di TikTok coba, lo terakhir ngelakuin kesalahan kapan? Ke siapa aja deh. Bisa ke pacar, bisa ke anak sendiri gitu mungkin. Misalnya kayak, anak lo minta nasi goreng, tapi lo beliin apa gitu. Dan merupakan kesalahan ya di mata anak lo. Atau mungkin abis ngelakuin kesalahan ya mungkin orang gak nyadar gitu, tapi lo consider bahwa kayaknya itu kesalahan gue deh gitu. Atau kayak mau jajan tapi gak bawa duit, akhirnya kasbon dulu gitu. Salah, karena lo gak prepare dari awal. Oke, okay? Kasih tau di WhatsApp-nya. Enggak, di TikTok ya, di suara.network. Oke, okay? Gue juga abis ini pengen denger-dengerin VN-VN yang udah masuk. So, stay tune on di suara-suara warga Indonesia. Iklan dulu yuk!
1: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish? Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel, atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go. Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
1: menenangkan. Di suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.
3: Malam kak, aku Eni, request dong lagunya dari Last Child yang lagu terakhir, spesial untuk teman-temanku yang lagi giat-giatnya nyelesain soal buat akhir semester. Fighting, tolong di play ya lagunya Last Child yang lagu terakhir.

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Last Child, lagu terakhir untukmu. Enak juga lagunya nih, requestannya tadi. Untuk teman-temannya yang sedang mengerjakan sesuatu, semoga dilancarkan ya, apapun pekerjaan lo. Semoga gaji-gaji yang lo terima, semoga berkah. Dan lo memanfaatkan gaji tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi jangan disesalkan, karena itu gaji untuk diri lo sendiri gitu ya. Maksudnya untuk, ya gak salah dong, healing-healing ya kan. Seperti Rence yang salah karena dia menghabiskan bonus kantor. Langsung kerasa udah bokeh aja awal bulan. Gue tanya lah dia, emang lo pakai buat apa bonusan kantor? Iya, bonusan gue habis pakai traveling ke Singapore, Bandung, pedal, terus yoga. Gak berasa saldo udah tipis. Iyalah, lo traveling ke Singapura, tiket aja ke Singapura udah berapa tuh? Tapi sih ke Singapura ini apa namanya, faktanya adalah ke Singapura lebih murah daripada ke Bali. Zap, bab, gar. Kenapa ya? Habis ke Singapura berapa lah? 1,5 lah ya ke Singapura tiket berangkat. Enggak, gak nyampe 1 juta lah, oke. Berangkat, pulang pergi 2 juta. Jajan di sana tuh yang mahal tuh. Terus habis ke Bandung, padel. Kalau lu gak reclub, sekali main bisa pego. Iya gak sih? Kalau reclub sih bisa 90 ribu ya. Yoga, yoga di Anda Reserva. Ya, udah deh. Apa kesalahan lo, sahabat suara belakangan ini? Kesalahan terakhir lo deh. Kita kan manusia tempatnya salah ya. Punggung gatel. Kalau Margareta bilang abis marahin anak, tiba-tiba lepas banget marah gue ke anak itu. Kesalahan itu, kesalahan gue kemarin yaitu biar marahin anak. Oke. Katanya bocahnya ngeyel banget kayak gue lah. Gue lagi aja dibawa. Tapi katanya kalau anak cowok ngeyel tuh ya normal ya. Asal jangan parah banget. Dan apa lagi ya? Wait. Kalau ini bukan kesalahan kita tapi kesalahan bos. Karena pertanyaan dari Margareta adalah, kalau bos telat bayar gaji karyawan termasuk kesalahan gak, Ber? Itu kesalahan besar. Ya. Ini buat lo bos-bos yang telat bayar gaji karyawan lo, ini surat terbuka buat lo. Lo gak usah bikin kantor kalau gak bisa menuhin hak-hak karyawan lo. Ingat itu. Jabatan doang gede lo, tapi hak-hak karyawan lo dosa, tau gak lo? Karyawan lo gak dibayar kebayaran telat. Mereka tuh juga punya anak istri, tau gak? Gak usah sok-sok nyari-nyari karyawan yang banyak kalau misalnya lo gak prepare untuk itu semua. Buat lo bos-bos yang lagi di jalan nyetir mobil Lexus lo, itu duit-duit karyawan lo, tau gak? Buat lo bos-bos yang di jalan lagi duduk di belakang di Denza lo itu. Astaga. Kesalahan lo apa lagi, sahabat suara? Kasih tahu gue. Nih WhatsApp nih, gue baca WhatsApp dulu deh. Buat lo bos-bos yang paginya yoga di Under Reserva, malamnya padel di Republic Padel, tapi lo gak bayar gaji karyawan, lo gak usah padel. Skill lo juga gak jago-jago amat. Taket doang, siux. Siux mahal gak sih, guys? Sorry. Coba kesalahan terakhir lo dari Bimo. Bulan lalu gue terlalu percaya sama orang yang salah. Zang, babgar, babgar. Tenang, tenang, itu bukan kesalahan lo. Kalau lo salah percaya sama orang, itu bukan kesalahan, emang orang aja yang brengsek, oke? Kata Margareta, pikir aja woy, semua para bos, Denza lo adalah hasil kerja keras karyawan lo. Pesan buat karyawan-karyawan, buat kita ya, para pekerja, para buruh, kerjalah lebih keras agar bos lo bisa membeli Denza 2 biji. Balik ke playlist. Pasti toko gue kesalahan terakhir lo. Kita jujur-jujuran malam hari ini ya. Jawab di TikToknya Iswara di iswara.network. I'll be back. Stay tuned. It's Gitaf.

0: Selamat malam New York.
1: Masih di 101,4 FM. Isuara, suara warga Indonesia. Gue bilang sama Katika kali ya, Isuara buka cabang aja di New York. Santai kan? Besok . Yaelah, tinggal buka doang, Katik. Apa susahnya sih? Ya kan? Buka kayak di Queensland gitu. Atau di samping Harvard, bikin studio di UNHAR, Universitas Harvard. Ini TikTok diem, ngomongin apa sih nih? Hi all. Lagi ngomongin soal kesalahan terakhir. Lu pada masuk TikTok deh. Ikutan topik yuk. Gobles. Apa ya? Kesalahan terakhir lo, coba kita jujur-jujuran di sini. Ada WhatsApp dari Odilani Kosmetik. Kesalahan terakhir makan gak? Wah, gue gak bisa baca lagi nih, maksudnya gimana nih? Kesalahan terakhir makan gak eng stroke roll? Apa sih ini maksudnya? Makan gak eng stroke roll dan asal enak aja makan ikan asin. Stroke roll? Ya, pokoknya intinya makannya asal. Asal enak aja, ikan asin, makan bakso lah, dan jadi tensinya naik kena serangan stroke. Oh, stroke, I'm so sorry. Makan ikan asin, makan bakso, stroke, dan jadinya gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapain. Untung Iredio bisa ngehibur hari-hariku. Makasih Iredio. Thank you loh kamu, semangat terus ya. Gak boleh drop. Karena kalau kamu drop, kalau kamu gak mood, nanti imun kamu turun. Jadinya penyakit-penyakit malah makin masuk. Gak boleh, harus selalu semangat. Buat kamu yang lagi gak fit gitu ya, terutama untuk kamu Odilani Cosmetics, harus selalu semangat, cari hiburan ya. Bau. Kalau kamu lagi gak, kamu stroke gitu ya, minta ajak teman kamu, gue mau dugem gitu. Yang penting happy, harus happy di situ, oke? Hai kak, dari Mooncake di TikTok. Semangat siarannya ya, sehat selalu, salam kenal dari Jatim. Halo. Gue lagi baca WhatsApp ya, lo diem ya yang di TikTok. Jawab nggak lo? Kasihan lo, guys, sumpah guys. Kasihan yang pengen komen guys, mereka nggak tahu konteksnya guys. Pengen ikutan topik ini yang di TikTok nih. Ada voice note panjang, nanti akan aku dengerin ya. Pokoknya topik malam hari ini adalah kita jujur-jujuran ya di sini. Apa sih kesalahan terakhir kamu? Ini aku bacain juga dari WhatsApp. Kesalahan terakhir aku, bang, mana ya? Gue nunda sesuatu yang seharusnya udah selesai dari dulu, sekarang gue jadi keribetan. Itu gue juga banget, lagi lala. Gue suka nunda balas chat orang. Misalkan sesimpel kayak ini konten yang ini maksudnya apa ya? Misalkan dari head digital gue gitu. Real, konten lo ini maksudnya apa ya? Bisa jelasin gak gitu? Maksudnya kayak penjelasannya apa, deskripsi kontennya. Terus gue kayak, aduh lagi mager, ntar aja deh. Terus akhirnya gue gak bales. Jadinya kayak malah, wah iya, jadi gak kehandle gitu kerjaan gue. Jadi harus, once ada kerjaan di mata lo, ada sesuatu yang harus dikerjain di depan mata lo, langsung kerjain, oke? Hai kak, doain ya temen aku mau nikah. Oke, Kayla, siapa temennya? Mau ke TikTok, lo semua yang di radio sekarang lagi dengerin di radio, masuk ke TikTok sekarang, karena gue bakal ngobrol-ngobrol di sana. Ya, gue pengen nyentil-nyentilin jari-jari para penonton yang komen-komen hari ini. Oke, kita kembali ke playlist. Ini ada lagu yang gue banget, sahabat suara. This one.
2: Sumpah kita ganteng banget. Ya?
1: Sumpah gue ganteng banget gak sih? Iyalah, makanya dengerin gue ya. Sampai jam 10 malam, oke? I'll be back.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
2: Malam Rio, dari Abai di Bekasi. Terakhir gue ngelakuin kesalahan semalam saat saudara gue nyuruh gue buat beli nasi goreng di tempat langganannya. Sampai di tempat langganannya, gue lihat ternyata lagi gak jualan alias tutup. Gue inisiatif beli di tempat lain.
3: Selamat malam Maril, gue Hari Julfikar nih. Lagi ngojol mobil. Alhamdulillah rezeki ini ya lumayan lah. Boleh request lagu dong Om Ril. Lagunya Jambrut yang Putri. Biar semangat. Thank you.

0: suara-suara warga Indonesia, Jamrud Potray. Yeah, thank you so much for listening a song from Jamrud.
1: Jamrud, nah itu tuh lagi di TikTok tadi. Jamrud, kecelup santan,
0: ah itu Jamrud kan. Oke, okay. Jamrud masih ada nggak sih, Mas? Glenka pamit, baru jam segini Glenka. Capek banget hari ini katanya. Oke, buat kamu yang capek aku ngerti. It's been a rough week. Gue gak tau capek lo kenapa hari ini, tapi yang pengen gue tahu adalah kesalahan lo terakhir itu apa, sahabat suara? Ini ada beberapa voice note. Ada salah satu voice note panjang yang mungkin abis ini akan gue puterin. Ada dari Maria. Apa panggil gue Maria kayaknya? Maria daripada Reti, apakah harus Maria? Kayak lebih enak dipanggil Maria gak sih, Red? Kesalahan terbesar terakhir gue, resign dari sekolah terakhir international school dan memilih sekolah negeri. Udah astagfirullah. Red, ini gue bacain apa kagak, Red? Menurut lo, Red? Gue bacain ya, kan bukan kata gue, kata Reti. Kesalahan terakhir Reti adalah resign dari sekolah terakhir international school dan memilih sekolah negeri. Udah salary turun, ngalamin diskriminasi agama pula. Oh gitu, ternyata. Kok masih ada sih diskriminasi agama di Indonesia? Udah tahu kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kok masih ada? Ini guru loh yang komen.

Eh, tapi salarinya turun berapa persen? Red gimana nih Red? Ya ampun. Ya semoga, gue gak tahu. Makanya di TikTok pada heran, aduh anjir, dari international school ke negeri, kaget pada kaget ya. Gue gak tahu lah kok bisa, apakah itu harus, itu sesuatu yang harus dikagetkan, apakah itu sesuatu yang downgrade. Gue gak tahu, cuma yang gue kaget adalah kok masih ada ngalamin diskriminasi agama. Spill sekolah lo dong. No diskriminasi ya, no ya, nggak boleh ya. Masa sih masih ada yang kayak gitu-gituan. Lo tau nggak gue tadi nge-MC di mana? Di sekolah Buddha. Nge-MC di sekolah Buddha gue. Seru anak-anaknya. Band-band yang bagus-bagus, sekolah gede banget. Bener dah, gue sebagai anak negeri jujur iri, bangunannya gede banget, sumpah. Mana AC dingin lagi. Di Mahabodhi Vidya nama sekolahnya, keren. Di daerah Jakbar. Kesalahan-kesalahan yang pernah, kesalahan-kesalahan terakhir lo, coba spill guys ya. Mana ya? Aldi, ini adalah jawaban paling jujur yang pernah gue bacain di hari ini. Kesalahan gue adalah, bang, kemarin gue ngejudge orang terlalu cepet tanpa tahu ceritanya. Aldi, terima kasih karena lo udah jujur. Dan yang kedua, ini bisa jadi pembelajaran buat lo ya. Gue gak tahu apa yang lo judge, gue gak tahu based on apa lo bisa ngejudge orang itu. Tapi ini pelajaran buat orang-orang lain, buat jangan. Karena ada statement tuh, don't judge a book by its cover. Lagi rame kan yang di TikTok tuh, yang anak kecil dibilang yang nyanyi tapi suara jelek gitu apa segala. Tau aja dia bisa nyanyi sama penyanyi internasional, mampus lo. Kita masuk ke TikTok buat lo yang lagi dengerin gue di radio. Sekarang semuanya masuk ke TikTok, kita sharing di sana. TikToknya iswara.network. Oke. Okay. Kita masuk ke Hindia. It's my favorite song, Everything You Are. Hey, menemani lo lagi di jalan. Lo udah sampai rumah. Di jalan jangan pada ngantuk ya. Bangun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Oh, mau lagunya Fabio Acer dong yang Rumah Singgah. Thank you.

0: itu senang-senang gitu loh, ngelepas penat dari hektiknya kerjaan Senin sampai Jumat. Ini malah galau, requestannya Fabio Asher lagi. Jujur lagunya galau banget, enak banget. Mumpung lagi pada galau, kita tuh lagi ngebahas soal kesalahan-kesalahan yang terakhir lo lakuin tuh apa. Dan sekarang kita masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Waktunya curhat, guys.
1: Sekarang saatnya BTS.
2: Berani Terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Of course. Oke. Range. Masuk range.
4: Malam Beryl.
0: Malam Rence.
4: Mas kesalahan Cile.
0: Cile.
4: Kalau kesalahan memilih pasangan termasuk gak tuh?
0: Astaga.
4: Kesalahan terbesar gue kemarin waktu libur lebaran gue pulang kampung ke Surabaya, ketemu mantan setelah putus dari Agustus. Gue nyesel sih, itu salah banget. Jadinya bikin gue balik lagi gak move on. Dan berakhir gue di blok. Request dong lagu Mantan Terindah buat dia. Thank you Berry.
0: Sebelum gue put... Wait, apa nih? Apalagi nih? Oke. Sebelum lo gue puterin, sebelum gue puterin requestan lagu lo, gue cuma agak bingung ya, kenapa lo niat banget ke mantan lo gitu. Sampai ujung-ujungnya di blok. Tapi Rence, itu bukan kesalahan lo, tenang aja. Emang mantan lo ya brengsek, oke? Itu bukan kesalahan lo, lo gak tahu akan seperti itu jadinya nanti. Tapi itu kesalahan dia ya. Jadi stop nyalahin diri sendiri untuk urusan kayak gue salah mencintai orang, real. Gue salah milih orang, real. Ya memang keputusannya mungkin tidak tepat gitu ya. Tapi salahnya bukan di lo, ngerti gak sih? Salahnya di dia, oke? Keep moving forward. Ini ada voice note cukup panjang. Kita puterin ya. Dengerin sama-sama yang di TikTok. Jangan pada diem-diem bae lu. Kasih solusi lu. Gue sentil leher lu ya.
5: Malam Rio, dari Abai, Bekasi.
0: Abai.
5: Terakhir gue ngelakuin kesalahan semalam.
0: Apa tuh?
5: Saat saudara gue nyuruh gue buat beli nasi goreng. Di tempat langganannya.
0: Sudah lu nyuruh beli nasi goreng.
5: Sampai okay. Di tempat langganannya gue lihat ternyata daging gak jualan alias tutup.
0: Oke.
5: Gue inisiatif beli di tempat lain. Udah dapat tuh nasi goreng, gue bawa pulang ke rumah saudara gue. Pas sampai rumah, dia buka bungkusnya, dia lihat porsinya dikit, nggak biasanya. Terus gue bilang sama dia, ini bukan di tempat langganannya, tapi di tempat lain. Setelah gue bilang kayak gitu, terus terang saudara gue langsung marah sama gue.
0: Wih,
5: cemberut dan gak mau nyuruh gue buat beli nasi goreng lagi.
0: Udah nyuruh, cemberut ya, lagi.
5: Gue sih selain juga gue merasa kayak maksa diri gue buat cari tempat lain buat beli nasi goreng untuk saudara gue. Dengan tujuan supaya dia nggak lapar, satu. Yang kedua, dia kepengen nasi goreng semalam. Ya udah, kira gue masakin buat di tempat lain. Meskipun dia sendiri kayak berasa nggak suka.
0: Iya.
5: Gitu, dengan porsinya katanya dikit.
0: Iya.
5: Gitu. Udah gitu aja sih. Ceritanya tentang kesalahan gue.
0: Gak apa-apa.
5: Terakhir itu semalam. Requestnya kalau ada Nafas by Hindia and Dipa Barus.
0: Oh, itu anak tuh.
5: Misalnya gak ada lagu Nafas, Everything You Are juga gak apa-apa deh.
0: Udah gue putar tadi Everything.
5: Makasih Ariel.
0: Thank you ceritanya. Ini parah ya saudaranya ya. Udah mana nyuruh terus marah lagi. Lu bayangin nih lo sama saudara lu nih ya, sahabat suara ya, kayak aku boleh minta tolong gak, tolong beliin nasi goreng dong di tempat langganan aku. Oke, Mas Beryl, aku beliin ya. Iya. Pas balik, apaan nih, porsinya dikit gak kayak biasanya. Yang bener aja lo, gue gak mau nyuruh lo beli nasi goreng buat gue lagi. Segitu. Tuh kata Spice, gak apa, it's okay ya, udah cukup ya, gak usah dipikirin lagi soal nasgor itu ya, no ya, udah it's okay. Nasi goreng things not gonna change your life, okay? Gara-gara nasgor nih, kenapa sih lo suka batuk depan tukang nasgor? Apalagi gue udah lagi masakan pedes, anjir gila banget, batuk berjamaah anjay. Sonia Nio. Kalau gue sih gue lempar nasgornya. Iyalah, minimal dilempar aja. Berarti di Jakarta nasgor merah kayak Surabaya di mana? Di Blok M, nasi goreng ijo tole namanya. Itu ada nasi goreng merah, nasi goreng ijo, nasi goreng hitam. Ada tiga jenis. Tapi gue gak suka ya, gue gak terlalu suka nasi goreng berwarna sih, kayak bukan nasi goreng aja gitu. Kalau mau makan nasi goreng warna ya di nasi goreng merah ya di Surabaya. Enak di Taman Bungkul tuh. Deketnya Rawon Setan, yang gak terlalu enak itu. Kalau beli nasi goreng depan merah, minta bawang goreng yang banyak guys. Iya. Yuk. Lagi depan gak? Bebek Sinjai, cobain gak? Sinjai best. Kalau ke Surabaya harus mampir ke Sinjai. Emang agak jauh, lewatin Suramadu dulu, tapi Sinjai best. Buat lo pecinta bebek, ya, gak usah sosok memuji bebek-bebek di Jakarta. Bebek-bebek di Jakarta, di Makassar, dimanapun itu kalah semuanya sama bebek Sinjai. Di bilang kan di mana ya? Di Madura ya berarti ya, bukan di Surabaya ya, karena ngelewatin Suramadu dulu kan. Kalau lo pecinta bebek hitam, lo harus coba bebek Sinjai best. Lo ke tukang bebek random nih ya, orang lagi masak set bebek bumbu hitam gitu ya, lo bilang gini, bang, bebek lo enakan bebek Madura. Dia nggak marah, dia nggak bakal marah, deh. Iya, gua akuin nih ya, karena mereka aja tuh approve gitu. Kita ke playlist lah. Buat Rence, ini spesial banget buat kamu yang ya ngelakuin kesalahan karena tetap memaintain mantan lo itu yang ujung-ujungnya tidak menghargai lo. It's for you, Rence. Mantan terindah, walaupun gue gak setuju ya kalau lo bilang dia adalah mantan terindah. Tapi selamat menikmati semuanya.

0: masalah.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Tapi kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami. Karena belum tentu suami ibu mikirin ibu.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
8: Nongkrong bareng, Beril Rasandavi.
9: Requestnya, kalau ada Nafas by Hindia and Dipa Barus. Semisalnya nggak ada lagu Nafas, Everything You Are juga nggak apa-apa deh.

0: Ih, suara-suara warga Indonesia habis muterin Nafas. Sebuah lagu. It was a masterpiece dari Hindia dan juga Dipa Barus. Gue tidak akan berlama-lama, Do. Gue gak akan berlama-lama, sahabat suara, karena gue punya hutang untuk muterin request-requestan sahabat suara di voice note, ya. Banyak banget. Jadi, oke. Okay. Terima kasih buat lo yang udah request. Oke, okay. Gue gak bakal lama-lama talknya. Ini banyak yang VN puterin requestan lagu. Ini tapi ada salah satu yang mau cerita dulu. Sekali aja, oke. Okay? Jadi, orang ini tuh pengen update soal kisah asmaranya dia. Dia abis jalan sama orang zodiaknya Gemini. Dan dia pernah curhat sama gue di hari-hari sebelumnya gue siaran. Dan sekarang gue pengen nanyain update-nya gimana. Apakah berhasil atau tidak date-nya? Sikat, Spice.
1: Halo, Beril.
0: Halo.
1: Selamat malam. Gue mau cerita dong. Salah gak ya kalau kriteria kita itu berdasarkan fisik? Kayak misalnya lo mungkin suka dari 10 gitu ya, lo ada sukanya misalnya 6. Tapi 4-nya gak suka dan 4-nya itu tuh tentang fisik semua. Gue sempat mengurangi gitu sih, kayak anjir udah lah gak usah liat fisik kayak gitu. Gue sempat gitu kayak ngobrol sama diri gue sendiri soal itu. Tapi agak susah. Fisiknya dalam artian dia itu lebih pendek, yes, dari gue.
0: Okay.
1: Dia kayak sekitar sepundak gue gitu, Ber. Pernah suatu ketika kita tuh kayak lagi ngantri gitu, ngantri kayak mau makan gitu lah. Terus karena gue agak gak enak sama dia, terus gue kayak merendahkan badan gue gitu biar kita tuh bisa selevel gitu. Terus apa lagi ya, kayak misalnya kalau kita kayak jalan gitu, gue agak gak enak kalau misalnya kita sebelahan. Gitu deh, kayak gitu deh, Ber.
0: Iya,
1: gue mau request aja deh kalau kayak gitu. Gue udah bener-bener gak bisa berkata-kata lagi. Gue pengen request lagunya Raisa deh, yang judulnya Kurit Pih.
0: Tadi dari Raisa. Ganti deh. Jalan. Gue ngerti sih, ya gak salah kok kalau kriteria itu berdasarkan fisik juga gak apa-apa. Ya kayak lo aja beli barang juga pasti lo ngeliat dulu dong fisiknya, barangnya seperti apa gitu ya. Tapi kan barang ya, gak beda-beda. It's not like that. Mungkin ya udah, kita semua juga kalau misalkan naksir sama orang kan pasti dari fisiknya dulu kan. Itu normal. Bullshit kalau misalnya ada orang yang kayak, gue gak suka fisiknya, gue cuma ngeliat dari dalamnya aja. Berak mungkin. Biar cek WA. Anjir, kenapa? Bang Indra yang WA gue. Bentar, sorry. Oke, gak gue kira apa. Ya gitu, sahabat suara. Gak apa-apa kok. Kalau misalnya lo emang kayak mental, aduh gak sesuai ekspektasi lagi, gak apa-apa. Dan ini juga pesan terbuka buat orang-orang yang main dating app gitu. Pasang foto asli lo kayak gimana. Jangan diedit-edit. Karena setiap orang di dating app punya segmennya masing-masing. Ada orang yang suka tunggu kiris gitu, gak tinggi kurus. Ada segmennya. Ada orang yang curvy tapi agak pendek. Ada segmennya juga. Jadi kayak lo nggak usah ngedit foto lo. Karena kalau misalnya lo ngedit foto lo pas ketemu, jatuhnya lo ngibulin orang nih. Kayak gitu-gitu. Dan menurut gue itu tadi off the record ya. Maksud gue kalau lo menilai orang gitu dari fisik, it's okay. It's really okay. Gue pengen muterin requestan lagu tadi dari siapa ya? Gue lupa deh. Ini ya, coba gue puterin dulu VN-nya.
2: Selamat malam, Ber. Ber.
0: Ya.
2: Ber.
0: Ape? Ber. Iya, gue denger.
2: Aku mau request lagu.
0: Oh iya, Margarita.
2: Aku isap ya.
0: Nah.
2: Lagunya Soljah, Bilang I Love You.
0: Gas, kita joget.
2: Kalau gak ada, mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Udah gitu aja lagunya. Khusus buat lu aja lah.
0: Thank you lo.
2: Karena dari kemarin tak tungguin live-nya, enggak live-live.
0: Iya.
2: Di TikTok.
0: Njawu yo.
2: Yo wis. Makasih ya, Ber.
0: Matur suwun.
2: Makasih, Ber.
0: Iya, ada Soljah. Let's go.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Gue kayaknya gak akan siaran sampai jam 10 doang deh. Gue kayaknya akan extend deh, on air. Extend 15 menit sampai 20 menit mungkin. Pokoknya sampai jam 22.15 gue akan full muterin lagu-lagu dari sahabat suara yang voice note ya. Sorry banget tadi mungkin agak kepotong sama lagu dari playlist, kepotong sama obrolan-obrolan gue bahas topik dari sahabat suara. But that's okay, kita masuk ke requestan selanjutnya. Pokoknya setiap lagu yang gue puter berdasarkan requestan dari lo sahabat suara, oke? Okay? Ini ada orang yang, apa ya, ini adalah lagu buat orang yang lagi sakit hati gara-gara pasangannya yang berdusta cuma buat mengejar cinta sesaat. Deep ya. Ini ada yang sebenarnya, ini ada sahabat suara juga yang nitip sama gue buat muterin lagu ini. Ini spesial buat lo, orang yang sakit hati ya, mampus BTW. Bercanda. Akibat pasangannya yang berdusta cuma buat mengejar cinta sesaat. Noah. Masih di nongkrong bareng Beril yang extend 15 menit. Let's go. Buat lagi di jalan, selamat menyetir, selamat di perjalanan. Jangan pada ngantuk. Get home safely.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Aku sebelum hujan.
2: Malam Pak Heri, mau request lagunya Perunggu yang belum bilang ya. Thank you.

0: Wih, suara warga Indonesia.
1: Abis muterin lagunya Perunggu, judulnya Gemilang. Cukup semangat ya malam hari ini ya. Thank you loh buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam on 101.4 suara warga Indonesia. Yang dulunya e-radio. Jadi lo yang di mobil nih, yang lagi dengerin radio ini, dulunya ini e-radio, oke? Ngerti ya sampai sekarang ya, oke? Jadi gak usah nanya-nanya kayak 101.4 tuh apa ya, apa ya? Suara tuh apa ya? Dulunya e-radio ya, gue gambar-gambar lo yang lagi nyetir lo. Gue pengen muterin playlist selanjutnya, sahabat suara. Ada yang request ini nih, kita putar ya.
2: Halo bro.
1: Malam bro.
2: Tolong di play Hitamku dari Andra in the Backbone.
1: Oh Andra.
2: Supaya semangat nih lagi olahraga malam.
1: Wah.
2: Thank you.
1: Oke. Okay.
2: Selamat siaran sampai jam 10 malam. Iswara Paten.
1: Iswara Paten. Terima kasih bro yang lagi olahraga malam. Oke. Okay. I got you. Andra and the Backbone. Hitamku. Agak-agak flashback ya kita ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Halo, malam Beril. Nih perdana nih, gue mau request lagu. Gue mau request lagu dari Rumah Sakit. Apa aja sih sebenarnya? Judulnya mau yang mana aja terserah. Karena mau menyambut Rumah Sakit di hari Minggu nanti di Sunset di Kebun di Bogor. Request ya Beril, thank you guys.

0: Ih, suara-suara warga Indonesia udah lama banget gua enggak dengerin kuningnya rumah sakit.
1: One more time, let's go.
0: One, two, three, hey!

0: Let's go. Masih di suara-suara warga Indonesia yang ternyata gue extend ya. Harusnya tuh gue kelar dari jam 10 sahabat suara tadi. Tapi gak apa, malam ini lagi seru banget. Toh ini juga hari terakhir weekday ya di minggu ini. Terima kasih loh buat kamu yang udah dengerin aku. Kita lanjut lah. Kita lanjutin aja requestan-requestan dari sahabat suara di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada request apa lagi ya abis ini ya? Coba kita puterin voice note-nya.
1: Halo Beril.
0: Hai.
1: Dari Kela Kenzi nih di Banyumasin.
0: Suaranya bagus banget ya ternyata. Coba ulangin lagi.
1: Halo Beril.
0: Hai.
1: Dari Kela Kenzi nih di Banyumasin.
0: Halo Kela Kenzi.
1: Mau request lagu Yopi and Nuno Janji Suci.
0: Oh, galau. Galau ya. Orang tuh Jumat tuh emang pas banget buat galau sebenarnya. Tapi lo juga harus tahu caranya gimana untuk ngelepas galau tersebut. Kalau lo lagi galau, ya harus dinikmati aja. Oke? Okay? Tadi lagunya apa? Gue sampai lupa.
1: Request lagu Yopi and Nuno Janji Suci.
0: Oh, Janji Suci. Janji suci kepadamu Dewiku. Anjay, bentar gue lagi nyari ya. Gue lagi ini nih, lagi mengulur waktu sebenarnya. Gue ngomong mulu karena gue mengulur waktu. Oke, okay, I got you, Kela Kenzi.

0: bareng Beril Rasandavi.
1: Malam Beril, malam semuanya. Gue Nia dari Jakarta. Gue abis ngelakuin kesalahan yang menurut gue fatal banget sih, karena gue waktu itu lagi emosi dan gue malah bikin status tentang keluarga suami gue dan buat mertua gue marah karena sampai harus gue bikin status itu. Tapi dibalik gue ngepost status itu adalah kemarahan terbesar gue waktu itu. Jadinya gue udah gak mikir panjang, gue mau ngepost itu biar gue tuh memvalidasi diri gue bahwa gue tuh gak salah gitu. Tapi ternyata gue tetap salah sebagai menantu dan sebagai istri dalam diri gue. Gue mau request lagu Hindia dong, Evaluasi, karena ya setiap manusia pasti berevaluasi sih. Thanks Barry.

0: kayak 10 menitan lagi ya. Tapi
1: gak apa deh, gue ngobrol dulu deh. Udah lama banget gue gak ngobrol nih. Kaget kan lo gue jam segini masih siaran. Gak apa-apa, emang radio is my life bro. Kita puterin satu-satu VN. Gue mah baik gue. Buat lo yang request lagu di VN, gue puterin satu-satu. Gue gak akan selesai kalau VN-nya belum kelar semuanya. Barusan salting gue jujur. Ini ada dari, oh Nia udah tadi. Ini dari siapa nih? Dari Haryo. Haryo request tadi kan Endang Sukamti. Dari udah gue puter. Ini dari Lucy. Lucy request apa ya Lucy ya?
2: Hai Beril, hai, semangat malam dan semangat siaran ya.
1: Yes.
2: Kalau untuk bahas kesalahan kayaknya sih kemarin deh, gue baru aja hilaf check out sesuatu di online shopping sebagai pay letter. Padahal gue udah mau insaf. Terus gue boleh gak request lagunya Salma Salsabila yang judulnya Sesal? Oke, okay? Thank you Beril.
1: Emang kalau gue tadi sempat kaget ya, gue hilaf check out, gue kira hilaf check in gitu. Kan bisa aja, kan check in itu kan tiket pesawat juga bisa kan. Semuanya juga bisa. Ini ada dari Aditya Prasetya.
3: Halo-halo Beril, ini Adit Serang. Kesalahan gue kemarin salah jemput istri, kena omel dan telat lagi. Yang lagunya Agnes Monica dong, teruskan lah. Buat istri yang habis donor, lu mau bawa katanya. Thank you Beril.
1: Adit, bisa bener nggak lu, Vienna? Gitu. Gak kedengeran apa-apaan. Mita, coba Mita.
4: Hai malam Beriel, aku mau cerita nih tentang kesalahan aku. Mungkin gak recently, tapi kesalahan terbesar aku, sebelumnya sebut aja aku Mawar ya. Kesalahan aku yang paling masih aku ingat adalah aku pernah bikin seseorang tuh baper sama aku, karena ternyata sikap baik aku tuh diterima dengan tidak seharusnya sama dia gitu. Dan ternyata cowok ini tuh udah berkeluarga, dan aku baru tahu waktu ada seorang perempuan ngechat aku dan marah-marah karena ya ketahuan suaminya sering chatting sama aku.
1: Ih mampus
4: gitu.
1: Loh.
4: Dan ya udah setelah itu aku langsung memutuskan buat blok semua kontak sama dia walaupun waktu itu masih satu kerjaan.
1: Emang harusnya gitu. Demi apa sih, ya ampun. Ini adalah kejadian yang pasti lo gak expect. Apa lo expect? Gak terima. Jangan terjadi lagi ya. Oke, okay, ada requestan lagi nih.
5: Halo Om Beri, aku mau request lagu Calon Seven dong. Judulnya Bapak-Bapak
1: Ibu. Ya Allah, ini mah sudah tidur Vladimir ya. Maaf ya, aku baru bisa muterin. Tapi gak apa-apa, aku akan muterin buat kamu right now. Karena kamu tuh udah kayak barisan VIP dari nongkrong bareng Beril. Ay sih gitu. Ini buat kamu yang request lagunya Shilon Seven. Bapak-bapak Sikats.

0: 101,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Aku sebelum hujan.
2: Hey Bear, gue request lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Kalau belum diputer, tolong puterin ya. Kalau udah diputer, yang mana aja asalkan galau. Gue pantau. Thank you.

It's not the end, but sadly, it is the end. For today airing di Nongkrong Bareng Beryl. I'll see you next week, sahabat suara. Thank you ya. Malam ini intense banget siarannya dan gue suka banget, rame banget. Terima kasih loh sahabat suara. Buat lo yang next pengen ikut-ikutan topiknya Beryl di malam hari ini, monggo ikutan aja, lo curhatin apapun. Save nomor WhatsApp IG Suara di 0816-114-1014. Tapi gue sekarang masih lanjut siaran live di TikToknya IG Suara. Oke? Gue sekarang pengen closing dulu pakai lagu yang galau sih, jujur. Ya kan? Sahabat suara, it's time for me to say mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Selamat menikmati galaunya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia, sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah

0: karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.